0: 6 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji, Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara, Dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nia Rumenteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Picaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Paunji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut. Serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamel Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Yang pertama yang paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor gitu, kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melati Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40
1: dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500. Terus habis itu naik 2,5 naik per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
0: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
0: Sebabnya
4: apa? Ya nggak tahu, banyakan telur kok biar.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 kerat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI. Demikian warta berita dari Pro3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

nggak sih dapat uang lusuh atau bahkan rusak? Padahal kita bisa kok merawat uang rupiah dengan mudah. Kita bisa merawatnya dengan 5J. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan distapler, dan jangan dibasahi. Mudah kan? Dengan merawat rupiah, itu artinya kita ikut menjaga simbol kedaulatan negara.

0: wabarakatuh. Selamat datang di RRI Pro 1 Lux Semawe 89,3 MHz. Halo adik-adik semua, apa kabar? Sehat semuanya? Udah sarapan adik-adik? Ada bawa bekal hari ini? Apa isi bekalnya? Ada kue, ada minuman, ada nasi. Coba tepuk semangat dulu gimana? Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Baik adik-adik dan pendengar RRI Pro 1 Lux Semawe 89,3 MHz. Seperti biasa hari ini di hari Minggu pagi, kita kembali berjumpa dalam acara Indonesia.
1: Untuk mengetahui apa saja indikator pengukur kemajuan program IDOLA, mari kita simak dialog interaktif obrolan IDOLA Indonesia Layak Anak bersama narasumber berkompeten hanya di Pro 1 RRI Lux Semawe.
0: Assalamualaikum. Jumlah siswanya ada 60 siswa dan saat ini kepala sekolahnya ada Ibu Afdalia SPD. Yang mana ibunya, ibu kepala sekolahnya? Nah ini dia, lihat ke kamera ibu. Nah ini Ibu Afdalia. Dan hari ini bareng Kak Nanda di sini kita akan ngobrol-ngobrol ya adik-adik ya. Seperti biasa kita akan bincang-bincang nanti dipandu juga oleh ibu gurunya, ibu guru Bu Zahrina yang akan membicarakan atau mengajarkan adik-adik tentang materi stop bullying sejak dini. Adik-adik pernah dengar gak bullying itu apa? Ada yang tahu gak apa sih bullying? Apa itu bullying? Ada yang mau jawab? Pukul teman. Lain apa lagi? Bullying itu apa? Selain pukul teman apa? Ganggu teman. Terus apa lagi? Ejek teman. Ada yang pukul-pukul temannya? Ada yang ejek-ejek temannya? Enggak ya, semuanya enggak ada yang jahat-jahat sama temannya ya. Semuanya baik-baik kan? Anak TK Ihsanul Kamil baik semua ya? Semuanya anti-bullying ya? Iya, baik. Dan untuk selanjutnya, kita langsung saja akan persilakan Ibu Guru Bu Zahrina yang akan mengajarkan adik-adik atau akan menjelaskan mungkin ya, apa sih itu bullying, supaya adik-adik ini ke depan tidak menjadi korban atau malah pelaku. Mudah-mudahan tidak ya, nauzubillah min zalik ya. Adik-adik dari Ihsanul TK Ihsanul Kamil ini baik-baik semua, adik-adik yang cerdas, adik-adik yang berprestasi dan jauh dari bullying. Nah langsung saja kita persilakan kepada Ibu Zahrina. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya anak ibu hari ini?
3: Sehat.
2: Ucap salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang gak kita belajar di Radio Republik Indonesia?
3: Senang.
2: Iya. Bahagia?
3: Bahagia.
2: Semangat?
3: Semangat.
2: Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, pinter anak ibu. Nah, siapa tahu ya hari ini hari apa?
3: Hari Minggu.
2: Hari Minggu. Kemarin hari Sabtu. Besoknya hari Senin. Iya, rajin-rajin sekolah. Rajin gak sekolahnya?
3: Rajin.
2: Iya, hari ini hari Minggu. Dalam satu hari ada berapa hari ya?
3: Tujuh.
2: Iya, ada 7 hari. Ayo teman-teman, kita menyebutkan nama-nama hari.

0: Yang malas-malas tidak naik kelas, yang malas-malas tidak bisa masuk SD. Iya, masih semangat?
1: Masih.
0: Ada bawa semangatnya dari rumah?
1: Ada.
0: Iya. Tadi yang bangun pagi, siapa yang ada sarapan?
1: Saya.
0: Siapa yang ada mandi pagi?
1: Saya.
0: Iya, ada enggak gosok gigi?
1: Ada.
0: Iya, mau enggak kita mau bernyanyi? Bersih-bersih rumah, bangun pagi. Mau enggak? Suaranya semangat.
1: Semangat.
0: Bangun tidur, ku terus
1: mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu
0: membersihkan
1: tempat tidurku.
0: Iya, anak ibu harus mandi
1: pagi.
0: Mandi pagi. Untuk apa kita bersih-bersih mandi pagi, gosok gigi? Agar? Iya, agar kita bisa terjaga dari kuman. Iya. Nah, hari ini Ibu Rina juga senang belajar di sini. Anak Ibu juga senang. Nah, kalau begitu Ibu mau tanya anak Ibu. Nah, ini adik Kanza. Siapa namanya? Kanza. Kanza, nah, di rumah ada sholat nggak? Ada? Siapa tahu sholat sehari semalam ada berapa waktu? Iya, ada lima waktu. Iya, itu namanya rukun Islam. Ada berapa rukun Islam, Kanza?
2: Lima.
0: Ada lima. Ayo kita nyanyikan rukun Islam, bisa?
1: Bisa.
0: Satu, dua, tiga. Rukun.

0: kita orang Islam harus tahu rukun Islam. Siapa nama Tuhan kita?
1: Allah.
0: Siapa nama Nabi kita?
1: Muhammad.
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya.

0: Hari ini Ibu Rina mau belajar temanya bullying. Anti bu? Mengenal bully sejak dini. Kalau enggak dari kecil anak ibu belajar apa itu arti bully, pasti nanti besarnya tidak mengerti apa itu anti bully. Apa itu bully ya, Kak Kanza?
1: Enggak boleh pukul teman.
0: Ya, tidak boleh pukul teman, enggak boleh jahat, enggak boleh jahil sama teman, enggak boleh menghakimi teman. Ya kan? Iya, enggak boleh. Ada kekurangan temannya, tidak boleh diejek-ejek. Itu yang namanya bullying. Anak ibu, takut enggak sama dosa?
1: Takut.
0: Iya, bullying itu dong. Kalau dosa nanti kita masuk api neraka. Takut enggak masuk api neraka?
1: Takut.
0: Iya, mau enggak anak ibu tepuk buli? Kita ada tepuk buli.
1: Mau.
0: Semangat.
1: Semangat.
0: 1, 2, 3. Tepuk anti. Tidak boleh menyakiti. Tidak boleh memukuli. Tidak boleh
1: caci maki.
0: Bullying, bullying.
1: No.
0: Sayang teman.
1: Yes.
0: Iya, tidak boleh bu.
1: Bully.
0: Anak ibu pernah kan lihat bully?
1: Pernah.
0: Di mana biasanya lihat bully? Di film-film ya kan?
1: Ya.
0: Tidak boleh ditiru, ya? Iya. Oh iya, selain dari tepuk bully, Bu Rina juga mau nyanyi anti bully. Masih semangat?
1: Masih.
0: Ayo, 1, 2, 3. Di sini teman.
1: Di sana.

0: Bully, bully.
1: No.
0: Sayang teman.
1: Yeay.
0: Iya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, untuk keberkahan kita belajar, kita mau baca doa. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa ke depan?
1: Saya.
0: Oh iya, boleh. Teman kita Aisyah, ayo silakan maju.

0: Indonesia. Nah, ayo kita, mana lagi suara semangatnya? Dah, ayo, siapa tahu ya, malaikat kita ada berapa orang?
1: 10.
0: Ada?
1: 10.
0: Ada 10 nama, malaikat itu banyak, dimana-mana ada malaikat. Namanya 10, ayo kita sebutkan. 1.

0: penjaga pintu neraka?
1: Ali.
0: Malik, malaikat yang menjaga pintu surga. Ridwan, pinter anaknya. Iya, yang suka-suka bully masuk api
1: neraka.
0: Iya, di dalam api neraka itu ada apa?
1: Ada ular.
0: Ada api. Mau anak ibu masuk api neraka? Tidak. Anak ibu mau masuk ke dalam sur? Makanya jauhi yang namanya bully. Jadilah anak soleh-soleh. Tepuk anak soleh.
1: Siap.
0: Aku.
1: Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji.
0: Orang tua. Islam sampai mati.
1: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes, kafir now.
0: Iya, pinter. Tepuk tangan buat anak ibu semuanya. Sekarang ibu mau menyanyikan lagu anak bebek. Siapa bisa?
1: Aku.
0: Ya, sama-sama ya.

0: Pro 1 RRI Lux Maui dan adik-adik. Iya, dalam program Idola ini kita sudah sampai di sini ya. Sayang sekali, tapi nanti akan kita lanjutkan lagi. Insya Allah minggu depan kita kembali dengan TKI Sanul Kamil yang akan kita putarkan dalam program Idola Indonesia Like Anak kali ini. Di jam 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga, sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikosh, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheyen mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi 1-1. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Mar Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: It's a big victory. Ini menang besar. And you can see if we played what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalian cari tentang mainkan sepak bola yang kita inginkan. Jika kita punya bola, kita juga dalam bola yang berusaha untuk dapat bola rebut kembali dari tempatnya. Kalian bisa lihat kita bisa mencetak gol dari terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
3: Bagaimana kita membuat peluang kita.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banteng International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tied in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 points, kami taruh beberapa pemain di depan.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya, dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit, dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Berkat tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sriwedari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
2: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
1: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
3: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha menurut pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi Tornado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi itu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi tertekan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil DAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggannya. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik. Untuk pelanggannya mudah-mudahan bisa lebih banyak.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
7: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Kami hadirkan beberapa di antaranya adalah program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
1: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Mak ngen ayah, anaknyan adalah amanah Allah. Tapelihara ngen kasih sayang, be tapelihara ngen kekerasan. Uke anaknyan keh yang jid ke pemimpin bangsa. Karena setiap anak adalah anak kita. Mereka berhak tumbuh aman, bahagia, dan terlindungi. Jangan biarkan kekerasan menghancurkan masa depan mereka. Kekerasan terhadap anak adalah kejahatan. Kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun pengabaian. Jika melihat atau mengetahui kekerasan terhadap anak, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Anak butuh pelukan, bukan pukulan. Mari putus mata rantai kekerasan mulai dari rumah. Stop kekerasan terhadap anak. Anak terlindungi, Kota Loksmawe aman menuju kota layak anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

0: 101 RRI Los Sumawe, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, mohon maaf ya sedikit terlambat hari ini. Walaupun terlambat, Yuna akan menemani lebih lama dari biasanya. Biasanya dari jam 9 sampai jam 2 siang ya. Kalau hari ini dari jam 12 sampai jam 6 sore. 6 jam kebersamaan kita. Kita awali dengan Bungong Jaro. Siapa yang ingin bergabung untuk request dan juga salam-salam dalam bahasa Aceh, dalam lagu Aceh? Ya, silakan. Sampai dengan azan zuhur hari ini terlalu cepat ternyata. Pada pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat. Haba Uronyo pukul 13 nanti. Dan kita lanjutkan Pro Dangdut sampai jam 3 sore nanti. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, mau telpon atau juga mau kirim pesan WA boleh. Di 08 11 67 15 8 93. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Dea Denisam, Kak Yuna.
0: Halo Dea.
1: Iya, gimana Kak Yuna, sehat?
0: Kak Yuna, letengut ngejaga.
1: Ya Allah. Dea aja yang kerja malam, gak ada letengut yang jaga lo Kak Yuna.
0: Oh, Dea moto jak malam ya?
1: Bukan moto jak malam, tapi MBG jak malam.
0: Oh, kerjanya malam, dari jam berapa?
1: Dari jam 10 sampai selesai.
0: Kecuali malam minggu kan?
1: Kecuali malam Sabtu, malam minggu.
0: Nyancit hari-hari mecewek. Nah,
1: hari-hari mecewek.
0: Enggak, itu kan hana jakula ya kan?
1: Iya, jadi kalau misalnya dibuat hari minggu, kapan lah kami liburian kan Kak?
0: Hai, jadi dari jam 10 malam apa kerja?
1: Iya, kerja dari jam 10 malam masuknya sampai selesai lah. Kalau misalnya selesai jam 10 pagi ya jam 10 pagi pulang gitu.
0: Mungkin.
1: Mungkin lah Kakak.
0: Iya, dari malam
1: sampai
0: pagi.
1: Kayak gini kan. Misalnya kayak gini. Kan kita masuk jam 11, jam 10. Kita kerjakan misalnya ada menu yang sulit gitu.
0: Oh.
1: Jadi terpaksa kami pulang telat.

0: terlambat. Kadang-kadang ada menu yang enggak cukup gitu. Jadi kami harus pulang terlambat.
1: Oke. Jadi memang apa ya, tergantung menu yang dimasak gitu ya.
0: Iya, Kakak.
1: Semangat, Dek ya, Be.
0: Amin, semangat terus.
1: Hai Dek ya, Beraya suka Yunainana.
0: Mungkin karena radionya terlalu keras enggak?
1: Enggak sih, enggak apa-apa. Enggak, maksudnya membal suara kakak di situ. Aku terus semangat. Dek, pun lagu taputan iba urangnya. Ay, kapobet, baik tambah kaperaya.
0: Enggak, udah Dek ya kecilin. Makanya ke sana kecilin, biar enggak kedengarannya sini.
1: Kayak mana Dek ya? Lagu apa kita putar hari ini? Lagu-lagu Aceh yang paling mangat menurut Dek ya?
0: Dek ya pengennya lagu apa namanya, Ramlan Yahya, pokoknya yang menyentuh hati aja, yang menyentuh hati, yang jadi terkesan gitu. Apa jujurnya Kak?
1: Hana dodo Dek ya. Hai, apa kesukaan Dek ya lah, terserah. Apakah
2: dangdut?
1: Ai kadangdut. Ente podo waksanya anak-anak piawile. Ramlan Yahya apa?
0: Kalau enggak Pirsa Agam. Enggak tahu, pokoknya banyak enggak tahu lagu Aceh ini, pusing aja jadinya. Iya, lagu Pirsa Agam aja yang
1: Pirsa.
0: Cipa tulo lamblang ya.
1: Pula gulomnya nih Allah. Firsa Agam.
0: Terserah kakak lah. Pokoknya Firsa Agam itu terserah kakak. Karena enggak hafal judulnya tuh. Kak, sumpah ya, selama pulang ke Aceh nih denger-denger lagu itu baru.
1: Emang aslinya orang mana Dek ya?
0: Asli orang Aceh, cuman besar-besarnya di luar.
1: Oh, jangan-jangan Dek ya darah luar.
0: Oh, enggak lah.
1: Oke, Firsa Agam, Kak Yuna enggak tahu apa yang kamu maksud. Kan kalau Ramlan Yahya ada nih, yang paling menyentuh hati apa ya? Apa Tinteng, Meligo Luka atau Hana Tua? Yang mana?
0: Terserah kakak aja lah.
1: Tinteng, yang paling enak Tinteng.
0: Tinteng kah, Tintang kah, pokoknya lagu itu aja udahlah kak.
1: Bukan Ayu Ting Ting, itu beda lagi. Anak mitpio hilele. Betul langgenya kak Ayu Ting Ting. Dangdut nanti setengah dua sampai jam tiga, boh. Untuk masuk lagi Dek ya, boh.
0: Iya, pokoknya kakak putar aja lah Ramlan Yahya itu.
1: Oke.
0: Terserah kakak mau apa ya.
1: Jadi kirim salam untuk siapa Dek ya?
0: Yang pertama untuk Kak Yuna, sehat selalu, semangat terus.
1: Terima kasih.
0: Dan semuanya pada rekan-rekan radio yang udah nanti ya, yang belum masuk ini pertama masuk ya.
1: Iya, kok langsung Dek ya masuk, udah belum pernah masuk, nomor satu lagi.
0: Iya, buat Kak Wahyuni yang selalu ceria dia ya.
1: Eh, tahu lagi.
0: Salam kenal aja ya.
1: Udah sering dengar ya Dek ya, tapi baru masuk ya.
0: Dia sering dengar radio, cuman nggak masuk kak.
1: Jadi tahulah penelpon-penelpon setia kita. Selain Kak Wahyuni, siapa yang Dia tahu?
0: Sama Bang Robi ya.
1: Itu penyiarnya, pendengarnya?
0: Pendengarnya, pokoknya banyak lah semuanya lah.
1: Nggak bisa disebutkan.
0: Yang di Medan, yang di selatan lah, pokoknya semua. Oh
1: iya. Tahu berarti Dek ya, yang di Medan ada Aceh Selatan. Memang bereh jo Dek ya. Oke Dek ya, Dini Sam, ditunggu aja lagunya, beh.
0: Oke, makasih ya kak.
1: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bereh Jude ya di Nisam. Ternyata sudah sering mendengar tapi baru ini bergabung katanya ya. Solom. Masih di nomor yang sama 08 11 67 15 893. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Yuna.
1: Pio, Soyo.
3: Ini dengan Kak Ana.
1: Pak Rumo, Kak Ana. Oh, awak bulu asid?
3: Iya, lu bulu Kino jalan titat tongah simpang lete.
1: Rona buluh, yang buno Nisam. Oh beda, cuma sabo arah menyadari lo semawe kan dari simpang buluhnya ju tatamang tupat aju bak rumah Rona kan. Be.
3: Iya, tak ikan tupat aju tupat ana.
1: Karena Iji meno karena nablang maklong hide. Ji kan tepat di mana bela-bela.
3: Mana nablangnya?
1: Di ini di Cikgu.
3: Oh, berarti Jalan Nila ya?
1: Iya, Rona kan? Pak Rona.
3: Ilo dari Jalan Nila nya kan? Wait, kenapaan?
1: Oh.
3: Kamu nggak kayak nanti lah nih ya, kapan-kapan.
1: Jadi wate banjir nang kenang Rona?
3: Hana. Hana. Kamu ada cari nggak menyo desa di kenang? Menyo desa di kan desa kamu kan desa Sungseneng. Menyo kamu di Sundangking.
1: Oh, nyan Hana kenang banjir nyan.
3: Pangkalan.
1: Hana nyan yang paling na palingan longsor longsor Hana kan? Menyoba bak ketinggian kan longsor Hana.
3: Kamu gak enak aman. Oh,
1: alhamdulillah berarti gepeji oli bala.
3: Kok nyokena gak enak kan kena banjir.
1: Oh hawa berkeneng yang kena lagi nyana.
3: Ayah hana hawa gak enak.
1: Menyopeng jut menyobencana be.
3: Ah, menyopeng jut.
1: So hantung peng ya kan.
3: Ya.
1: Oke Kak Ana apa lagu tak putar orang ya.
3: Lagunya Kak Yuna nah, dia bukan bel.
1: Alah, gak nak nagak sunu. Ya iya.
3: Dia tahu inang jangan nyohana mutiki. Asai bahate kacaca film tak kira. Asai napaun muuke hanta pikila to tuha.
1: Mita kero lagu lagi nyan. Asai bak punca, pu. Asai bak punca. Anjir tanya lagenya. Tapi surana gad ke lagi Armawati AR surana.
3: Oh, halo. Mesti Hana nebuta puyang mangat baro ne.
1: Hana, kalau minta kan asai bak hati kecocok. Nyan na kata-kata bak lagu asai bak punca judul ji. Entek tak dengar eh nya.
3: Oh ya.
1: Entek tak dengar be. Salam ke so Kak Ana.
3: Hai, salam geron manteng ke yang tamang saknyo dan yang gelom tamang mandu salam.
1: Okey deh, terima kasih. Nepreh lagu long puta be.
3: Okey Kak Yuna.
1: Terima kasih Kak Ana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kajet kehiburan kepegahli Kak Ana menyata dengar prosa. Pokok ji. Nah kehiburan cok uronyo. Hana kenang banjir, Hana kenang longsor. Gak nyakuk mangga judep ge. Memang urang gak akai lagenya nah. Mana orang yang kenang banjir Hana gak akai kak. God shit. Be lagenya lah. Salam, salam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ye, hai na tante mon ni ba uronyo. Kiban tante. Nana jak kauri. Nana jak kauri.
2: Semangat di udara, ceria pikirannya.
1: Ada pigi kenduri molit.
2: Ada menempak balumsoh begam.
1: Apa artinya balumsoh?
2: Balum jok kan atau puna?
1: Oku kru semangat.
2: Ketok pintu balum jok kan iba.
1: Ii. So teman akai-akai lagi.
2: Nyan ki lagi-lagi nyan. Ya tanya.
1: Anjir tanya. Oh kake. Tante untuk menghibur hati gara-gara balum soh apa kita putar lagu?
2: Lagu di. Burung tujuh aja.
1: Burung tujuh. Tengah
2: tengah malam ya kita kan demon.
1: Ha eh isete. Rona pi malam awai tak mati lampu karena eh.
2: Ya.
1: Beklam. Beklam na urang kirim kan. Salam Hana le Rona ka tengok.
2: Ka tengok betul betul. Long kan awaknya. Memang senang ate pikiran senang. Hidup semangat kan. Habis semua yang insya apa bo dengan mental guling di kanan.
1: Cik lagenya anji urang hana beban nah urang hidup hidup tenang ah.
2: Iya. Jadi bagak tinggal deh.
1: Yang ke.
2: Boleh deh bagak tinggal kan. Tak pegak pikiran hana susah susah.
1: Iyalah, memang
2: nah, lagi tunggu,
1: rumah ada, anak ada, uang ada, utang enggak ada ya kan?
2: Iya. Aja dengan enggak begitu susah. Jangan.
1: Buat apa jangan. Susah? Buat apa jangan. Susah?
2: Jangan menirukan dengan seseorang yang banyak duit kita susah.
1: Iya, itu enggak boleh.
2: Yang leceng dia susah, dipeng dia susah.
1: Eh, hai. Oke, salam-salamnya Tante Mon keso.
2: Salam Nile, Kak Yuna semangat selalu. Dengan Nak Yuna kamu di udara RRFI Pro 1 semangat sampai.
1: Bek letat erone dua boh guys. RRI.
2: Iya, ini niru Bang Robi.
1: Bang Robi kayak mana kalau bilang RRI?
2: Nanti. Nah. Ini Pro 1 RRI di udara. Teringat kali kalau penyiarnya RRI teringat kali itu Bang Robi ya.
1: Khas kali dia ya, memang ada ciri khas masing-masing dia.
2: R-nya betul-betul dibilang R panjang gede ya. Untuk kalangan untuk Oma, untuk Bang Jenal di Langsa, kayak mana Bang Jenal? Ini kan teman ini agak gembira sedikit ya, jangan marah-marah ya.
1: Kenapa kalau gembira?
2: Kalau gembira kita ngomong di udara nggak semangat loh.
1: Betul.
2: Enyan Oma, gimana kabar Oma? Mm-mm. Jangan tidur di bawah kolong aja ya. Semangat kali ya Pak Oma ya.
1: Kenapa dia di bawah kolong?
2: Dia kadang-kadang, dia kan minta lagunya kan. Tiba-tiba dua orang papun jadi bawah kolong.
1: Oh.
2: Minta dua orang papun.
1: Siapa lagi?
2: Kan?
1: Siapa lagi?
2: Ini Cik Herman. Bang Jenia, Bang Jenal di Dan. Kak Wahyuni, Bang Ansar, Bang Joldiman, Pak Syahrial, Cik Dan, Bang Nurin, Abu Bintara.
1: Lagi ya? Udah habis, udah cukup.
2: Bu Sal yang bilang Bu Sal. Kayak mana ya? Kalau Tante Mon kalau enggak gening-gening, enggak semangat, enggak ada ceria ya.
1: Siapa tuh?
2: Bu Sal kan ada punya di RRI
1: di Langsa. Oh, di Langsa ya. Ada,
2: belum kena kayunya ya.
1: Udah.
2: Sama Nanda kemarin.
1: Iya, ada
2: Bu Sal. Kita semangat selalu Bu Sal ya.
1: Oke.
2: Lepas itu Cik Herman, Bang Abadi, Bang Reso, Bang Popo. Siapa lagi tadi?
1: Solo.
2: Kak Ana, Cikna. Kan semua semangat di udara ya.
1: Oke, terima kasih Tante Mon.
2: Iya, nanti ditunggu hadiahnya ya.
1: Kalem, pulom hadiah nih Mbak Uronyo.
2: Betul tuh diputarin itu ya.
1: Apa tuh?
2: Burung tujuh bang.
1: Burung tujuh so penyanyi ji.
2: Nyangkri nak kok di cerita di situ burung tujuh kayak cebi penyanyi.
1: Oke, ditunggu bang.
2: Oke.
1: Oke.
2: I love you Kayuna.
1: I love you too.
2: Assalamualaikum Kayuna, bersayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Mon cukup berah bahagia orangnya. Walaupun dapat apa tadi dibilang balum soh apa tadi? Kak Yuna mau request lagu dong, boleh. Atas nama siapa nih? Belum ada namanya. Request lagu Penulang Maja dari Safira Amelia, boleh. Tapi sepertinya lagu-lagu semuanya akan Kak Yuna putar setelah azan. Jadi sekarang kita terima telepon aja dulu ya. Safira Amelia ini siapa yang request? Boleh kenalan dulu nggak kita? Sebutkan nama ya, biar enak Kak Yuna putar. Juga ada Dek Nila di Nisam. Waduh, Dek Nila, salemeturi Dek Nila. Dek Nila nepeek salim ke rakan Ban Mandum sahabat setia Bungong Jaro neputa lagu Saboh dari Armawati AR judul Jih Cinta Sedara. Oke, selanjut Jih Solom nyak mangat taputan tek leh azad leho taputa Mandum lagu. Halo, assalamualaikum.
4: Salam cukak.
1: Kiban cuk adek. Nah meri sehat kau ronyo.
4: Hello,
1: oh iya. Hana sakit-sakit ya?
4: Hana sih juga.
1: Uronyo sehat. Jadi uronyo Hana kauri. Hai Khauri, Khauri Blang. Atau Khauri, Khaurinya puh. Mulut, mulut.
4: Mulut malam.
1: Kalau mide, tak trip lagu. Ya udah, lagunya apa, Dek Ina?
4: Dari Cut Handayana.
1: Cut Handayana, apa apa judulnya?
4: Tenda Duka.
1: Tenda Duka dari Cut Handayana. Oh, Tenda Duka dari Armawati AR yang ada. Kalau Cut Cut Irhamna. Yeah. Tenda Duka Cut Irhamna yang na. Jut. Atau mau ganti yang lain? Lagu apa?
4: Nanya mentang KR Juwita mentangan.
1: Eri Juwita judul Ji?
4: Lara Hati.
1: Eri Juwita Lara Hati. Oke, salam.
4: Salam ya pun turun.
1: Amin, amin ya Allah.
4: Kak Nanda. Bang Robi, Bang Deni Kenyar. Ya, saya si Manu-Mandung juga.
1: Manu-Mandung juga?
4: Kak, lagunya spesial tu Urung yang merasa mentang.
1: Urung puh?
4: Urung yang merasa tengut-tengut mentang puh.
1: Oke.
4: Makasih
1: lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terima ngelom penelpon solom karena lagu sadua lepet limeng boh lagu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Halo Oma di Kota Langsa.
5: Halo kembali sayang.
1: Piye kabare?
5: Kabare ati-ati ae.
1: Alhamdulillah. Gimana nih? Ada yang bilang Oma jangan asik tidur di kolong nih.
5: Nanti mau ngomong, nanti mau ngomong kan.
1: Alah hai tante. Mau kirim salam buat siapa aja Oma?
5: Tante Mona, ke Erma, ke Adi, ke Wan, ke Nurit, ke Dar, ke Mustafa, Om Jena, Om Budi, Om Kamino, Bu Sal. Untuk Yuna saya selalu sayang ya.
1: Amin, terima kasih.
5: Lagunya. Lagu Cinta Aku Tuh itu yang karaoke ya.
1: Siapa putar yang karaoke?
5: Karena karaoke loh.
1: Iya.
5: Kayak lagunya musik aja ya.
1: Cintahan Putuh dari siapa? Abu Bakar apa?
5: Abu Bakar
1: ya. Cintahan Putuh. Oke. Ditunggu lagunya ya.
5: Sayang.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Oma di Kota Langsa. Lagu Eri Juwita Burung Tujuh Asai Bak Punca Mandum Kana. Kale Kak Yuna Kebah Mandum. Ena Sidro Teuk Penelpon Cita Terima Ngilebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Bu Sal.
6: Iya.
1: Gimana kabarnya Bu Sal? Apakah hujan di sana?
6: Oh, panas sekali Yuna.
1: Panas ya. Kami mendung di sini.
6: Oh, mendung ya.
1: Tapi nggak mendung kali gelap kali sih. Apakah hujan nggak tahu nih. Mau request lagu apa Bu?
6: Lagu Borge boleh.
1: Boleh dong. Judulnya apa?
6: Judulnya apa tuh? Yang enak lah Pak Yuna.
1: Ih banyak
6: Busur kan? Busur bukan tau kali bahasa Aceh nih Yun.
1: Busur uang Jawa ya?
6: Bukan Jawa Yun.
1: Jadi Melayu?
6: Bapak Padang, Mama Mendeleng. Campur Yun. Kayak ini apa namanya? Saya campur tuh ada.
1: pecel.
6: Pecel.
1: Tapi kan kalau dikit ada Jawanya, dikit ada.
6: Oh ada Yun, kena kan Yun. Ipa-ipa semua Jawa Yun.
1: Oh berarti ada lagu Bergi, cocok untuk Bu Sal.
6: Ah cocok kali ya.
1: Judulnya dikit-dikit.
6: Oke.
1: Oke, Bu Sal, salam-salamnya untuk siapa silakan.
6: Salamnya untuk Oma tadi ya.
1: Iya.
6: Karena sama-sama satu kampung. Habis itu untuk Tante Mon yang gini-gini centil tadi ya.
1: Ya ampun. Siapa lagi?
6: Tante Mona, bercanda ya. Untuk Om Jena. Untuk Deina tadi ya, udahlah segitu aja ya Yuna.
1: Oke deh, terima kasih Ibu.
6: Sama-sama, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, poh 12:20 waktu Indonesia Barat. Jino tak dengar azan ni le. Ka azan leho. Ente Kak Yuna Puta mandum lagu dari Ramlan Yahya, Abakar AR dari Eri Juwita. Lagu Asai Bak Punca, Burung Tujuh, Pulom. Berge, Penulang Maja, Pulom. Cinta Sedarah, alihnya Mbak WA Pihnanyo. Golom Kak Yuna baca, Nade Nila, Dinisam. Kalih Kak Yuna pe salem, alih nyanlom, Nadari Pedada. Request lagu Selayang. Salem ke Kak Yuna manteng, yang na bak studio lom. Oh na Kak Diana, na dua drok kamu hino. Pah wak kamu dua. Ah, cuma hana gemesu kok nyan. Hei dat, kayaknya MC bu no. Le MC le pembuat gainan. Oke, tadi nge azan leho untuk Kak Yuna Puta mandum lagu. Dari studio Yuna ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk yang ada di Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.
7: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepakah Bang Lo nuputa lagu Sabobo. Salam kebantu pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Dari Loksmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba Uronyo di antara jih. Disperindakop Loksmawe gedukung pelaksanaan kreatif Fest Day RRI ngen BSI. Upaya penanganan ODGJ di Kabupaten Aceh Utara manteng na tantangan yang berat. Haba selengkap jih Gepesampo le ulun tuan Yuna Ari. Haba yang ke pun, saudara, PLT Kepala Bagian Koperasi ngan UKM Kota Loksmawe, Gufran Nuristan, gedukung pelaksanaan kreatif Fest Day yang dilaksanakan dengan kerjasama Bank Syariah Indonesia BSI ngan RRI Loksmawe. Gufran Nuristan gepegah bahwa kegiatannya nakeh saboh langkah yang positif ke pemberdayaan usaha mikro, ubet ngan menengah UKM serta sit gebuka peluang ke gepee pendapatan ureng mekat bak tempat acara. Gufran gepegah bahwa kreatif Fest Day kan manteng saboh ruang kreativitas ngan hiburan bagi masyarakat, tapi jet sit gepake le UMKM untuk gepromosi produk ngan geperluas jangkauan pemasaran. Gufran geharap kerjasama antara RRI Loksmawe ngan BSI melalui kegiatannya jut gelanjutkan dan gelaksanakan secara teratur. Dengan demikian, geberi manfaat yang nyata bagi usaha lokal. Gufran gepateh bahwa kegiatan yang melibatkan masyarakat ngan UKM jut membantu meningkatkan kegiatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan bisnis lokal di kota Loksmawe. Dengannya, gapnya geharap kreatif Fest Day jid ke platform promosi yang berkelanjutan bagi UMKM untuk gepeturi produk awaknya ke masyarakat luah. Saudara, upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Aceh Utara manteng na tantangan berat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, jumlah ODGJ yang gepasung na sekitar 18 boh kasus. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara, Dr. Ferianto gepegah bahwa kendala paling raya saatnya na bak dukungan lingkungan keluarga. Menurut Gopnyan, le pasien yang ka stabil le gerawat di RSJ Banda Aceh tapi menan ka gebalik urumoh ka sakit lage awai lom akibat getulak le pihak keluarga ngan hana meteme pengawasan jeb ubat yang teratur. Sebagai upaya pencegahan dari awai, Dinkes Aceh Utara Jino gelakukan kunjungan ke lingkungan sikula, gerangkul generasi muda, anak sikula geajak peduli ke syedara, nyan meteme yang meteme tekanan mental. Koordinasi lintas sektor ngan dinas sosial, ngan tokoh masyarakat senantiasa geperkuat, mangat tercipta ruang pemberdayaan serta penampungan yang layak ke para pasien yang kalih gerawat.

Haba yang kesinele. Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara terus 70%. Niba total panjang ruas jalan kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum ngan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara jino secara bertahap gepena pemulihan infrastruktur. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar gepegah Aceh Utara na 650 ruas jalan ngan total panjang 2.002 km. Gepecepat pemulihannya, Dinas PUPR geoptimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah. Padoboh ruas yang getangani nakuh diantara jih di Gerdong Pase, Panton Labu, Payabakung, Sampoan, Matangkuli. Penanganan sit gefokuskan ba ruas Alu Putih Ulu Kulam sepanjang sikurung 0,5 km. Sementaranya pemulihan jembatan menansit sabe gepebut termasuk jembatan Kruang Sawang di Kecamatan Sawang. Nyan jut ke akses penghubung Padukboh Gampung hingga u Kabupaten Birun. Sedara onodile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksemawe.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Halo Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia. Yeah.

0: Kembali Anda bersama kami pendengar. Informasi pukul 13:45 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita bersama request dan salam-salam dalam lagu-lagu Aceh, kali ini Yuna akan temani Anda dalam lagu-lagu dangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gunakan line telepon atau juga kirim pesan WhatsApp di 0811 67 15893, ya. Jadi mudah sekali untuk mengingat nomornya. 0811 67 15893 adalah frekuensi kami. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Oku sega. Hai Bang Nurib, ya, ya. Kenapa jadi penelpon pertama? Karena ya, tadi enggak sempat gabung ya?
1: Ya, tadi enggak sempat.
0: Jadi ini jadi yang nomor satu langsung ya?
1: Ya, tadi ditendang terus.
0: Kiban urangnya ada kenduri undangan kenduri Maulid enggak ada?
1: Enggak ada.
0: Kenduri hari ini hana undangan sapu. Nah, kaku tapajoh bubu geprek mentangi rumah, ha?
1: Ya, ya, ya, betul.
0: Mau request lagu apa Bang Nurib?
1: Lagu Cinta dan Wanita dari Maggie Z.
0: Oh, mak ngeri kali lagunya. Maggie Z. Cinta dan Wanita.
1: Iya.
0: Kirim salamnya.
1: Salam pertama datang untuk Yuna yang manis.
0: Hey, hai. Salam.
1: Untuk siapa ya? Di Yuna yang cantik.
0: Eh, sok tahu belum jumpa.
1: Untuk Kak Wahyuni yang bainol.
0: Kalom.
1: Untuk Bang Herman yang ganteng.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Bang Adi di Gurugo yang tampan.
0: Oke.
1: Untuk Oma yang sabar. Untuk Grandma yang selalu ceria. Untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Untuk Om Samnu.
0: Om Samnu.
1: Untuk Om Jena.

0: Kak Rista. Kak Rista nggak pernah dengar lagi kok.
1: Kak Rista, iya ya, udah jarang Kak Rista. Kemana dia ya?
0: Iya.
1: Lagi jualan kadang.
0: Mungkin sembunyi dia.
1: Kemana dia sembunyi ya? Sembunyi pong.
0: Nanti kita cari ya.
1: Di mana?
0: Di bu.
1: Terus siapa lagi?
0: Kita cari kan? Kita bungkus, kita bawa kemari.
1: Tiba-tiba mau bungkus orang, nggak boleh lah, marah keluarganya.
0: Bukan dibungkus pakai daun pisang.
1: Pakai apa juga?
0: Dibungkus dengan asmara.
1: Oh, dibungkus dengan asmara. Kalau pakai daun pisang, kayak pepes ya?
0: Kayak bungkus aja.
1: Ya Allah, Bang Nurib, nah saja Bang Nurib. Salam Bang Nurib KB.
0: Udah habis.
1: Oke, Bang Nurib, lagunya adalah Cinta dan Wanita dari Maggie Z, beh?
0: Ya.
1: Untuk Kak Yuna Puta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam
1: pelukanmu. Iha. Siapa lagi? Bang Nurib ada aja dia mau bungkus orang ya. Bungkus dengan asmara, katanya. Hai. Salam. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, kok putus sih? Telepon lagi, ulang lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Loh, kok lemas sih, Mas? Piye toh, Mas?
2: Gimana enggak lemas? Gatheringan belum datang.
1: Kok banyak kali yang curhat sih hari ini? Minggu kelabu emang, semua aku rasa ya.
2: Emang siapa aja yang curhat nih?
1: Ada yang sedih pacarnya meninggal. Ada yang
2: gue.
1: Kenapa?
2: Buka ganti nanti ikut uang cateringannya ini.
1: Jangan gitu dong. Udah sering telat kayaknya ya.
2: Baru ini ya, udah sering telat. Bahasanya gimana nih? Udah sering
1: ada
2: telat
1: apa
2: nih?
1: Ada apa nih? Coba dicek dulu kok telat. Itu ada-ada aja kelakuan orang hari ini ya. Ada yang mau bungkus orang. Kenapa? Ada dengar tadi?
2: Aku baru ini kak, masa aku kaget ya kak siaran.
1: Ya ampun, kamu ya gitu ya. Iya sih, jarang sih.
2: Dari makanya hari Minggu loh ini.
1: Dari jam 12 siang loh aku di sini sampai jam 6 sore loh gue.
2: Iya, makanya kakak kasih tahu dong. Iya, 6 jam.
1: Udah dari tadi malam aku kasih tahu, gak ada yang dengerin.
2: Di posting dong.
1: Di posting, gimana?
2: Kita kan udah berteman Facebook.
1: Serius? Aku cek dulu namanya siapa, nggak ada Itok Medan sini.
2: Nama bohongan dong, masa yeah. Nama asli. Cantik kakak ya kalau pakai jilbab ya.
1: Iya, jangan lihat kalau nggak pakai jilbab ya. Rambutnya keriting.
2: Badannya oke ya.
1: Badannya gemoy. Oke. Mau request lagu apa? Request lagu apa?
2: Lagu apa ya kak? Aku pengen Abi Mesti sih.
1: Boleh juga. Yang mana?
2: Uang.
1: Uang. Loh, itu kesukaan aku, uang. Bukan lagunya ya. Kalau lagunya yang aku tahu uang kan dari Nicky Astria ya. Lagi-lagi uang.
2: Abi, uang.
1: Kalau ini apa? Kayak mana?
2: Sekarang uang enggak, uang sama Iri Susan enggak salah ya?
1: Oh, sama Iri Susan. Oke. Terus apa tadi? Siaran kenapa Kak Yuna?
2: Kapan gak siaran lagi?
1: Besok subuh.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Besok dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi saja. Singkat sekali
2: kakak
1: besok.
2: Kalau siaran pagi-pagi itu aku miss kalau aku dengerin tandanya itu.
1: Oh gitu, jadi biar kita
2: aku
1: sapa.
2: Aku malas ketika si WA.
1: Itulah malas. Kalau kamu malas, aku juga malas.
2: Oke.
1: Salam-salamnya silakan.
2: Kak Wahyuni udah masuk?
1: Kak Wahyuni belum, ngambek dia mungkin.
2: dia lucu kan. Kalau aku sebutin si R, dia nggak masuk. Kalau aku nggak sebut R, dia masuk.
1: Cemburu dia, aku rasa, ya kan?
2: Nggak tahu aku, sering kali gitu perhatikan.
1: Jangan-jangan.
2: Masuk kawan Yuni, aku nggak nyebutin R.
1: Nah, aku nyebutin Y aja.
2: Buat kali ini buat Tante Mon, buat Riri, sama-sama aja Kak Yuna.
1: Oke, oh iya, okay, itu Mbak Rere lagi berduka cita adiknya meninggal dunia. Kayaknya ini lagi perjalanan pulang ke kampung halaman deh. Jadi gak monitor.
2: Adiknya cewek? Adiknya cewek?
1: Aduh Yuna gak tanya, yang penting adiknya gitu.
2: Oh iya, tadi
1: gitu.
2: Malam ya?
1: Tadi malam betul, pas Yuna lagi siaran.
2: Aku gak ngerti, sangka aku tadi malam kawannya.
1: Rupanya adiknya kandung lagi.
2: Adiknya. Oh iya deh.
1: Kita doakan
2: nanti
1: deh ya.
2: Kalau dia siaran malam aku doain dia langsung.
1: Oke, oke. Siap.
2: Iya.
1: Terima kasih.
2: Makasih, Ayuna. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Yuna terima lagi setelah yang dari Medan, ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Hai, cantik. Memang cantik,
3: kembali,
1: cantik. Oh cantik. Ada oma di hati. Asik. Itu lagu siapa tuh? Memang cantik, oh cantik. Arafik, judulnya apa?
3: Memang cantik, oh cantik.
1: Ya, Arafik yang celananya gombra itu.
3: Yang Arafik yang apa tuh? Yang kalau itu celana putih itu loh.
1: Oh, celana ya, putih itu masih ada Arafik? Arafik masih ada nggak ya?
3: Masih
1: kan? Oke, request lagu apa? Oma besar kali suara Yuna di sana. Oma mau dengar suara di radio apa di telepon dulu sebenarnya? Agak delay suaranya ya. Oma langsung requestnya dulu. Mau request lagu apa?
3: Derita.
1: Apa?
3: Derita di atas derita.
1: Derita. Derita di atas derita.
3: Ya, Rana Rani.
1: Salam-salam.
3: Untuk tadi siapa ya? Apa tadi yang Medan tadi ya? Siapa nama itu?
1: Bang Deni, Ito Deni.
3: Tok Deni. Grandma. De Yuni, De Ina ya Ina,
1: De Ina,
3: Cik Herma, Cik Nurit, Cik Nurit kok nggak lupa dia Oma dia.
1: Selalu setia dia.
3: Dena, Bisa, Bu apa Bu Mia, Mia, Om Budi, Cik Sapa, Om Samino, semua aja Mak Yuna.
1: Oke.
3: Jangan tuh Mak Yuna sehat selalu ya sayang ya.
1: Oma, lagu Derita di Atas Derita dari Roma Irama dan Nur Halimah ya.
3: Dari Rana Rani saya itu.
1: Oh Rana Rani, Derita ya. Di Atas Derita. Oke.
3: Assalamualaikum sayang.
1: Waalaikumsalam cantik. Siapa lagi yang mau ikut gabung? Dari Loksmawi sudah, dari Kota Langsa sudah, dari Medan sudah. Siapa lagi? Silakan gunakan line telepon atau juga pesan WhatsApp di 08 11 67 15 893. Halo.
4: Halo.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Hai, semangat kali. Siapa nih?
4: Nggak tahu siapa kira-kira.
1: Kok banyak kali warga Langsa.
4: Ya iyalah, namanya penggemar RRI.
1: Masya Allah, penggemar RRI luar biasa. Ada Om Jenal.
4: Iya benar sekali.
1: Jainal. Gimana Om?
4: Ayuna. Arafik udah nggak ada lagi.
1: Oh iya, tahun berapa?
4: Iya. Demi

0: Bukan LP itu, LP yang tadi di, tadi ada dengar.
1: Yang lain lah.
0: Kalau yang lain
1: gula-gula.
0: Jangan gula-gula. Bimbang ragu.
1: Apa judulnya itu? Mulai datang. Lagu apa tuh?
0: Iya, itu judulnya tuh udah lupa.
1: Tapi pecah seribu.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang itu ya,
0: pecah seribu tuh.
1: Emang itu dia yang nyanyi aslinya?
0: Iya. Pecah seribu tuh.
1: Tapi udah LBG. Banyak yang cover ya pecah seribu.
0: Oh iya banyak cover ya, aslinya itu dia.
1: Oh aslinya Elvi, baru tahu loh Yuna. Banyak ilmu loh hari ini Yuna.
0: Itu ori itu.
1: Orinya dari Elvi Sukaisi. Oke, baik. Sudah Yuna siapkan lagunya. Salam-salam ya. Silakan.
0: Baba Nurif tadi ya. Baba Nurif terhibur kali ya, Baba Nurif. Terima kasih Baba Nurif ya.
1: Dia mau bungkus Kak itu.
0: ada aja Baba Nurif ya.
1: Tiba-tiba.
0: Untung aja enggak naik erosi yang dengar. Yang bersangkutan
1: mungkin dengar, kita tunggu aja. Kak Rista mana, nggak pernah nelpon. Kita pergi sana yuk Kak Yuna, kita cari kemana kita bungkus dia katanya. Coba lah tiba-tiba mau bungkus orang.
0: Alah Bang Nuri.
1: Ya Allah.
0: Oke. Sambung lagi ya, buat Kak Wayuni, buat Grandma, buat Oma, buat Tante Mona, buat Pak Jalaluddin ya, salam sehat lalu Pak Jalal ya, walaupun kita nggak saling mengenal, tapi lewat udara kita udah nggak asing lagi ya. Buat Bang siapa, Bang Budi, Bang Kamino juga ya. Semuanya lah yang nggak dapat disebutkan satu persatu, mohon maaf lah ya, karena kan penggemar RI cukup lumayan banyak udah ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Kak Yuna buat waktunya. Salam sehat selalu buat kru RRI semua. Semoga RRI tetap jaya di udara ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Jainal di Kota Langsa sudah ikut bergabung bersama kita untuk 4 lagu yang sudah tersusun rapi di sini. Elvi Sukaisi pecah seribu, derita di atas derita Rana Rani, ini zaman uang dari Abim Ngesti dan juga Eri Susan. Ada lagu Megi Z juga, cinta dan wanita. Satu lagi boleh Yuna terima? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Capa nih?
2: Bu Sal.
1: Halo Bu Sal. Bu Sal di Aceh Tamiang ya?
2: Enggak, Langsa.
1: Oh iya ya. Tapi aslinya
2: ini masih Yuna ya.
1: Tapi aslinya kan bukan di Kota Langsa, masih loh Yuna ini.
2: Oh, aslinya Brandan.
1: Ah, di Brandan. Kapan pulang ke Brandan, Bu Sal?
2: Rencana tanggal 14.
1: Ih, ada apa itu?
2: Tapi mau kenduri maulid kami di Pebujo.
1: Enak kan? Bungkuslah dua.
2: Dua ya, kirim pakai apa ya?
1: Pakai mimpi. Oke, Bu Sal, lagu apa yang bisa menghibur kita hari ini?
2: Ayu Tinting aja lah.
1: Yang mana tuh judulnya?
2: Sambalado.
1: Sambalado, mulut bergetar.
2: Kebetulan nyambalado tadi, nyambalado ikan, udang.
1: Sambal udang menunya, kok enak kali.
2: Sini lagi banjirnya udang Yun di Langsa.
1: Banjir itu berarti agak murah harganya ya.
2: Iya, gede-gede 60 sekilo.
1: Enak kali. Kesanalah kami, Bu, beli. Mahal kali ongkos kami ya ke sana.
2: Ongkos aja udah dapat 2 kilo ya Yun.
1: Gak apalah Bu, kami beli di sini aja. Oke, salam-salamnya Bu Sal untuk siapa?
2: Salamnya untuk Oma tadi, untuk Pak Jenal, untuk siapa lagi tadi, Kak Wahyuni, udah tuh untuk siapa ya, yang barusan siapa tadi?
1: Yang barusan itu namanya Om Jenal di Langsa.
2: Om Jenal ya, udah segitu aja lah yuk.
1: Oke Bu Sal, selamat menikmati udang sambalado.
2: Oke.
1: Dah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya, soalnya Yuna mau makan. Jadi pas lagu-lagunya diputar, Yuna makan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 15 menit. Cukup lah ya, 15 menit. Enggak ya, enggak cukup ya. Berarti harus terima telepon lagi ya. Satu lagi ya. Ini mau sapa-sapa dulu untuk yang lagi potong-potong buah, yang gak pernah mati radionya, yang selalu mendengarkan siaran RRI, yang juga menjadi pendengar setia dalam semua acara-acara RRI. Yuna sapa lagi, halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
0: Orang Lebu City.
1: Oh, Kak Rista, ada yang cariin tadi Kak Rista, ada yang mau bungkus kakak.
0: Kirain gak ada yang rindu, ternyata ada juga yang rinduin ya.
1: Oh yes, ada dong.
0: Ui, ampun deh.
1: Kakak mau dibungkus loh.
0: Samanya Wija lu dibungkus, aduh capek deh.
1: Apa tuh? Kakak kenapa? Bukan mie calo kak, katanya kayak ikan pepes. Masa mau dibungkus?
0: Itulah capek deh.
1: Tahu gak siapa orangnya?
0: Tahu lah, orang kandang kan?
1: Nah betul. Dia adalah...
0: Orang kandang mungkin sama juga sama lesenya sama orang lapang itu yang digugol tuh.
1: Oh iya? Iya kan? Aduh, balas kak, balas. Apa balasannya kak?
0: Gak usah dibalas ya, itu apa sih bercanda.
1: Oh, kakak tahu itu hanya bercanda.
0: Ya gitu deh.
1: Gitu deh. Oke deh kakak, terima kasih sudah tahu itu adalah hanya candaan belaka ya kak ya.
0: Iya.
1: Kakak mau request lagu apa Kak Rista, silakan.
0: Lagunya Sepondok Dua Cinta aja.
1: Sepondok Dua Cinta, dari siapa?
0: Cici Paramida ya?
1: Sepondok Dua Cinta, Sepondok. Coba Yuna cari dulu ya. Salam-salamnya kak?
0: Salamnya dari utara ke selatan, dari barat ke timur.
1: Semua.
0: Buah oma juga. Lepas itu buah busa. Bunda Mia. Terus Bang Samir ya?
1: Iya.
0: Orang Darussalam itu siapa sih namanya gak tahu?
1: Darussalam, udah lama gak masuk ya?
0: Itulah orang Darussalam juga, banyak deh. Pokoknya semua-semua aja.
1: Oke Kak Rista, lagu Sepondok Dua Cinta Yuna cek itu punya Rana Rani. Tapi Rana Rani udah tadi, boleh diganti Kak?
0: Boleh, lagu Di Hati Ini Rela Walau Menderita, Di Batin Ini Tulus Walau Kan Tersiksa. Tapi gak tahu nyanyi siapa.
1: Itu lagu, Kak itu dangdut ya?
0: Iya lagu dangdut lah.
1: Judulnya Tirai Cinta dari Mirnawati.
0: Oke, itu lagu itu aja, sebab sama dengan diriku.
1: Oh, dirimu begitu ya, rela walau menderita ya?
0: Ya, orang kita mencintai milik orang yang terpaksa menderita. Oke,
1: ditunggu lagunya kakak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mencintai milik orang, makanya rela menderita. Agak-agak ya. Serem. Oke Kak Rista, terima kasih. Untuk sesi pertama Yuna putar dulu. Yuna masih punya banyak sekali waktu untuk terus menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dalam program Pro Dangdut, Yuna sudah susun Tirai Cinta miliknya Mirnawati. Tapi Yuna cari yang versi ininya ya. Yuna harus cari yang lain nih. Gak apa-apa, Yuna siapkan. Kemudian ada Sambalado dari Ayu Ting Ting. Ada juga Pecah Seribu dari Elvi Sukaisih, Derita di Atas Derita Rana Rani. Ada lagu Uang dari Abim Ngesti dan lagu pertama Maggie Z dengan Cinta dan Uang. Semuanya Yuna putarkan untuk Anda pendengar setia kami. Jangan kemana-mana, Yuna akan segera kembali. Tetaplah di Pro 1 RRI Lux Mawi. Dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: milik Roma Irama dengan Kehilangan. Ini lagu yang di request Mbak Rere dari jauh sana, walaupun sedang di luar kota, tidak berada di kota Lhokseumawe, tapi terus mendengarkan dan juga membuka aplikasi RRI Digital dan menyaksikan siaran melalui streaming kami. Terima kasih Mbak Rere, setia bersama rri.co.id. Untuk lagu ini juga Yuna persembahkan untuk Anda yang baru saja kehilangan orang-orang tersayang. Bukan hanya keluarga, ayah, ibu, ya bisa jadi adik. Seperti apa yang baru saja dialami Mbak Rere, ya kami semua keluarga besar RRI Lhokseumawe turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kalau sudah masih ada waktu 15 menit lagi untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Ya, sudah banyak sekali penelpon, lagu-lagu semua sudah Yuna putarkan. Juga Yuna ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah hadir dan meramaikan acara Creative Fest Day yang berlangsung pagi tadi, diawali dengan senam sehat dan banyak acara lainnya. Juga akan hadir setiap bulannya ya, satu bulan satu kali di minggu kedua. Betul ya, jadi bulan depan ada lagi. Siapa lagi yang mau ikut gabung? Boleh dua penelpon lagi, sepertinya cukup waktunya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Om Budi di Aceh Tamiang.
0: Halo Om Budi, apa kabarnya Om Budi?
1: Halo juga.
0: Udah jarang kali nelpon ke RRI. Kenapa nih Om Budi? Udah putus hubungan dengan nyamuk?
1: Enggak ada Pak Jalur.
0: Enggak apa?
1: Enggak ada Pak Jalur aneh kali ya kan.
0: Oh, dia harus ada orang dalam.
1: Ada orang dalam ya.
0: Om Budi mau request lagu apa hari ini Om?
1: Wah, Tak Ingin Sendiri dari DNPC Sagati yang DJ Remik ya.
0: Lagi dangdut nih.
1: Hah?
0: Lagu dangdut, bukan lagu reggae.
1: Iya lagu dangdut, tapi udah di cover itu di Remik.
0: Iya, juga jangan reggae, reggae beda lagi alirannya.
1: Enggak, ini Remik.
0: Tak Ingin Sendiri?
1: Iya, DJ Remik.
0: Oke, coba Yuna cek ya.
1: Iya. Oke.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya buat Bang yang di Langsa, apa Bang Denal ya?
0: Iya, betul.
1: Buat Bang Denal, Bang Nuri, Uma, Bunda. Bunda siapa ya?
0: Tuh kan, udah lama enggak gabung jadi udah lupa-lupa kayak gitulah ya kan. Oke ya.
1: Buat Bu Sar ya kan, di Langsa. Buat Pak Samino. Buat Bang Nuri ya kan.
0: Bang Nurip.
1: Nah, Bang Nuri.
0: Terus.
1: Nah, buat semua-semua aja kan, ini waktunya singkat kali kan.
0: Oke, oke. Ditunggu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Om Budi di Aceh Tamiang, sehat selalu Om Budi dan rekan-rekan saudara-saudara yang ada di sana ya. Lhokseumawe juga sepertinya akan segera turun hujan nih. Gak tahu dari tadi mendung terus tapi hujannya tidak. Apakah memang hujan akan turun di sore hari ini? Kita cek dalam info cuaca nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pio, dengan siapa ini?
2: Ini Kayuna dengan Pak Abdul di Janggrun.
0: Pak apa?
2: Pak Abdul di Janggrun.
0: Pak Abdul di Blangjrun. Kiban Blangjrun hari ini, adakah hujan?
2: Oh, Blangjrun hari ini Kayuna cerah ya.
0: Cerah ya.
2: Kira punya cuacanya panas dingin ya.
0: Oke, kirain panas dingin. Pak Abdul udah sering dengerin RRI?
2: Memang kalau nelfon ini kali ya,
0: pertama kan. Selamat. Tapi kebetulan selamat datang.
2: Pernah,
0: ya. Oh pernah.
2: Kan sering juga mikir ya.
0: Tapi kalau nelfon bersama Yuna baru ini ya?
2: Nah, ini baru ini.
0: Oke. Iya, selamat datang di Pro 1 RRI Lhokseumawe ya, Pak Abdul ya.
2: Iya, kayaknya.
0: Oke, mau request lagu apa, Pak Abdul?
2: ini kayaknya di penghujung nih Kayuna ya.
0: Terakhir Pak Abdul, penelpon setia kami. Iya, silakan.
2: Nah, jadi lagunya, request lagunya ini begini aja Kak Kayuna.
0: Apa tuh?
2: Dari Nur Halimah.
0: Judulnya?
2: Judulnya Dilarang Melarang.
0: Dilarang Melarang. Lucu ya judul lagu-lagu gitu.
2: Melarang.
0: Dilarang. Dilarang melarang.
2: Nah, itu aja gini.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama untuk Kayuna, semoga selalu kan.
0: Amin.
2: Salam kenal Kayuna.
0: Iya, salam kenal kembali Pak Abdul.
2: Ya, Kayuna. Kembalikan Om Budi ya.
0: Iya, betul.
2: Kalau kalau penggemar WRI, PRI ya, mm-hmm. Pak Abdul kena semua.
0: Siapa?
2: Jadi barusan Om Budi.
0: Om Budi, ya. Betul.
2: Terus ada di Hermanza di Jakarta.
0: Oh, mantap.
2: Ada Kaisa di Jakarta, Kaisa di Bubun.
0: Mm-hmm.
2: Terus Bali dari Sibiriwo.
0: Mm-hmm.
2: Roma dari Sinta.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada Grandma di Jawa Jepang ya.
0: Ii tahu semua.
2: Tahu kita dengan itu ya. Terus ada juga Bang Rudi di Kendang.
0: Betul.
2: Yang Sinta juga Tante Mona juga ya.
0: Hai Tante Mona pun tahu.
2: Banyak kan ya.
0: Banyak.
2: Banyak maaf kan ya.
0: Jadi banyak ya yang dihafal juga. Berarti sering dengar ini, betul.
2: Ada Om Jena.
0: Om Jena.
2: Ada Om Samino juga.
0: Om Samino.
2: Oma,
0: betul.
2: Ada Abu Bin juga di Gulu kan?
0: Nyan kata Patih yang betul-betul tahu dan paham betul.
2: Memang dari mana kan? Memang Pak Abdul. Acara demi acara selalu mengikuti.
0: Acara demi acara. Kalau nama-nama penyiarnya Pak Abdul hafal enggak?
2: Gimana?
0: Nama-nama penyiar selain Yuna dan Nanda, siapa lagi?
2: Apa semua?
0: Siapa?
2: Ada Kak Yuna.
0: Kak Yuna.
2: Terus ada Robi.
0: Robi.
2: Bang Denny Mr. D.
0: Bang Denny Mr. D.
2: Ada Kak Nanda juga.
0: Kak Nanda.
2: Terus ada Dewi Mohata juga.
0: Dewi Mohata.
2: Yang di Manggedung ya.
0: Kok tahu sih? Sampai alamatnya pun tak ada. Kalau Diana tahu Diana?
2: Diana apa yang lain?
0: Oh. Diana tuh bukan ada. Apa?
2: Yang di Diana tuh ada pemanduan.
0: Yang di mana dia?
2: Diana kan?
0: Di mana dia?
2: Dia di Pro 1 juga kan?
0: Iya, dulu di Pro 1, sekarang dia udah jadi reporter RRI, udah jadi wartawan dia. Memang bereh Pak Abdul, tahu semua ya.
2: Sopianto, Rudi juga ada.
0: Kok tahu dia Sopianto? Memang betul-betul monitor, tor monitor, ketua, mantap ya.
2: Ada juga di Kendang, tapi lagi depan namanya tuh yang di Pulau Darut.
0: Pulau Darut? Si Pia? Si Fia? Si Jul? Siapa?
2: Fikri Yasin ya?
0: Fikri Yasin di Pulau Darut. Ya Allah, hafal semua yang udah legend-legend tahu semua ya.
2: Kayaknya, dengarkan dia di Pulau Darut.
0: Betul. Sering duduk sana dia, tapi bukan warga Pulau Darut dia. Ada kawannya di situ di gubuk bambu, gubuk derita Bang Man. Kok tahu lagi sih?
2: Pernah dengar
0: Bang Man telepon lagi sama Bang Fikri Yasin di Pulau Darut. Betul.
2: Pernah sama Kayuna dulu.
0: Udah lama. Lucu orangnya. Minta lagu gubuk derita dia. Oke Pak Abdul, kita putar lagunya ya. Ditunggu ya.
2: Iya, terima kasih Kak Yuna ya.
0: Iya, sama-sama Pak Abdul. Assalamualaikum. Luar biasa ya, itu baru pendengar setia yang bisa hafal semua nama penggemar dan juga penyiar serta kalimat-kalimat yang pernah diucapkan dalam siaran udah lama pun ingat dia. Luar biasa ya. Pak Abdul di Blangjrun, salam kenal dari Yuna. Dan kita dengarkan lagu terakhir yang di request oleh Pak Abdul, Dilarang Melarang dari Nur Halimah dan Tak Ingin Sendiri. Waduh, ini Tak Ingin Sendiri ini bukan lagu dangdut nih. Ini lagu remix ya. Tapi coba kita dengarkan, karena lagu ini juga lagi viral di media sosial. Tapi kita gak bisa dengar full karena ini program dangdut, jadi lagu-lagunya juga harus dangdut ya. Kita dengarkan bersama. Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita tutup acara Pro Dangdut. Ini lagu terakhir kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya

0: mini.rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perempuan bukan untuk disakiti. Perempuan berhak hidup aman, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Jangan biarkan kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang dianggap biasa. Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan. Jika Anda mengalami, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Berani melapor bukan berarti membuka aib. Berani melapor adalah langkah untuk melindungi diri dan menghentikan kekerasan. Jaga, lindungi, dan hormati. Jangan biarkan kekerasan terjadi. Lindungi perempuan, hentikan kekerasan. Perempuan aman, keluarga nyaman, Loksmawe bebas kekerasan. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe pukul 15.26 menit waktu Indonesia Barat. Yuna juga masih mengajak Anda untuk membaca berita-berita terkini di laman resmi kami rri.co.id. Salah satu berita dan informasi yang bisa Anda baca langsung ya adalah bagaimana pemulihan infrastruktur di Aceh Utara yang terus berjalan. Saat ini Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara Insinyur Muhammad Jafar menyampaikan bahwa 70% ruas jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Lebar ruas jalan 651,2 ribu meter persegi dengan panjang 2032 kilometer yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah kabupaten. Kondisi kerusakan terparah karena banjir besar pada November lalu dan kondisi kerusakan juga 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Alhamdulillah tahun ini memperoleh suntikan dana dari instruksi Presiden yang diperuntukkan kepada 3 ruas jalan, yaitu Jalan Payabakung ke Pantai Bahagia, selanjutnya Panton Labu ke Langkahan, dan juga ruas jalan seputaran Tanah Jambu Ae. Serta yang terbaru dan segera akan dikerjakan adalah ruas jalan di Alui Putih ke Blanggelumpang sepanjang 9,5 km. Itu juga karena terdampak bencana. Jembatan viral di Kecamatan Sawang juga akan dibangun permanen pada tahun ini. Jembatan yang dikenal juga dengan sebutan Jembatan Kruang Sawang menghubungkan beberapa desa seperti Lucut, Gunci, dan lain sebagainya. Bahkan jembatan tersebut juga memiliki akses penghubung menuju Kabupaten Biren. Didukung aparat TNI Polri, terdapat sekitar 50 unit jembatan darurat, diantaranya adalah jembatan Beile, jembatan Garuda, hingga Aramco yang sudah berfungsi namun ada juga yang masih dalam penanganan. Terakhir disampaikan oleh Kadis PUPR Aceh Utara, dengan dana alokasi khusus ada 3 ruas jalan yang sedang dikerjakan di Kecamatan Matangkuli, Lok Sukun, termasuk 1 unit jembatan. 6 ruas jalan dengan dana otonomi khusus Aceh sampai bantuan dana bencana dari Kota Simalungun dan Kota Pariaman. Salah satu berita dan informasi tersebut Anda bisa baca di laman resmi kami. Selain itu juga mengenai 28 ribu hektar sawah yang menjadi sasaran pemulihan tahap pertama di Aceh juga dapat Anda baca di rri.co.id. Lagi azan asar akan berkumandang nanti tepat pada pukul 15.37 waktu Indonesia Barat. Dan Yuna masih ada di sini untuk Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kembali lagu-lagu hiburan yang sudah tersusun rapi di sini untuk Anda semua. Pendengar setia kami dari Kota Lok Semawe, Aceh Utara, dan juga dari Kota Langsa hingga Aceh Timur dan juga Biren atau juga yang ada di Benar Meriah. Selamat mendengarkan acara-acara siaran kami sampai dengan selesai nanti.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

0: Pro 1 RRI Lok Semawe pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi cuaca yang akan disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca yang bertugas sore hari ini dari BMKG Bandara Malikul Saleh, Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Ada Hesti di ujung telepon, kami sapa terlebih dahulu. Hesti, assalamualaikum.
2: Selamat sore, Kak.
0: Selamat sore, Hesti Fauziah, yang akan menyampaikan perakiraan cuaca sepanjang sore sampai dengan malam hari dan dini hari nanti. Seperti apa kondisi cuaca kita di Lok Semawe dan di 6 kabupaten kota yang masuk dalam wilayah pantauan BMKG Malikul Saleh. Hesti, silakan informasi Anda.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore Sobat BMKG Satu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga dini hari nanti. Untuk di Bandara Malikul Saleh sendiri, cuaca terpantau berangkat tegal dan sudah terdengar petir, dan begitu pun dengan wilayah-wilayah sekitarnya seperti Lok Semawe juga sudah berawan tebal. Dan selain itu juga ada

0: Bagian Aceh Timur, sebagian Aceh Utara, kemudian untuk wilayah Biren dan Benar Meriah sudah hujan untuk dua wilayah ini, sehingga kita perkirakan menjelang malam hingga malam hari nanti cuaca masih berpotensi hujan untuk seluruh wilayah pelayanan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan angin kencang. Kemudian untuk suhu di sore hari ini masih tercatat di 28,6 derajat Celcius, yang mana malam hari nanti akan menurun hingga di kisaran 25 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 97% dan angin permukaan hingga 8 km per jam.
1: Baik, Hesti, tadi untuk malam berpotensi hujan di seluruh wilayah. Ini hujannya tadi disertai dengan petir, angin kencang, atau hujannya saja intensitasnya seperti apa? Boleh diulangi?
0: Untuk seluruh wilayah, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, Kak, yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang.
1: Iya, ini akan berlaku untuk seluruh wilayah ya. Kalau sekarang masih sebagian wilayah saja di Aceh Utara dan juga Aceh Timur, bahkan Biren sudah hujan ya saat ini ya, Hesti ya. Baik.
0: Iya, benar.
1: Untuk wilayah pesisir informasinya seperti apa, Hesti?
0: Untuk di wilayah pesisir, kondisi di perairan lumayan kondusif karena tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di pesisir maksimal 15 km per jam dan di 20 km lepas pantai maksimal di 22 km per jam.
1: Ya, ini kondisi yang amankah untuk para nelayan kita melaut, atau sebaiknya jangan terlalu jauh, atau ada himbauan khusus untuk para nelayan, Hesti?
0: Untuk sejauh ini masih aman, Kak, karena di perairan tidak terlihat pertumbuhan awan cumulonimbus. Namun jika nanti cuaca berubah seiring waktu, terutama untuk wilayah-wilayah yang karena masih berpotensi hujan, mungkin harap menjadi perhatian untuk para nelayan.
1: Berarti saat ini belum ada tanda-tanda pertumbuhan awan penghujan, namun jika sewaktu-waktu akan ada pertumbuhan awan, berarti sebaiknya waspada dan kembali ke daratan begitu?
0: Iya, benar, Kak.
1: Himbauan apa yang ingin disampaikan Hesti untuk pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe sore ini?
0: Mungkin bisa kami berikan untuk masyarakat di seluruh wilayah pelayanan masih berpotensi hujan dari sore hingga malam hari nanti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada, kurangi aktivitas di luar ruangan jika terjadi hujan atau cuaca buruk, dan hindari daerah sumber air seperti danau, sungai, atau waduk apabila terjadi hujan dengan intensitas dengan durasi yang lama, dan jangan lupa untuk selalu memantau update informasi cuaca dari situs resmi kita, BMKG.
1: Ya, baik Hesti, terima kasih untuk informasi perkiraan cuaca yang Anda sampaikan. Besok pagi kami akan hubungi Anda kembali pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda Hesti. Assalamualaikum.
0: Selamat sore, Kak.
2: Demikian info cuaca.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mau dengar radio, tapi juga sekalian mau nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tetapi bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP Anda. Caranya mudah banget. Anda tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang Anda inginkan. Misal, Anda mau mendengar siaran radio Pro 1 RRI Loksmawe, Anda tinggal klik fitur radio dan pilih programa 1 yang ingin Anda dengar sekaligus Anda tonton. Setelah memilih programa, Anda akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, Anda juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like and share siaran yang sedang Anda tonton ke sosmed. Selain mendengar radio secara online, di RRI Digital Anda juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, partisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.
3: Saya Yunari,
4: saya Nanda,
5: saya Robi,
6: dan saya Dewi Mohata.

23 menit waktu Indonesia Barat. Kita nantikan berita berjaringan nanti pada pukul 17. Namun Yuna ingatkan sedikit karena tadi juga berkaitan dengan informasi cuaca yang disampaikan oleh BMKG Maliko Saleh Aceh Utara bahwa hujan akan turun sepanjang malam hari ini sampai dini hari nanti. Bahkan sore ini juga ada beberapa wilayah yang sudah diguyur hujan ringan hingga sedang. Untuk itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada data yang mencatat peningkatan aktivitas influenza di Indonesia pada akhir bulan kemarin. Tetapi kondisinya masih dalam rentang kewaspadaan menengah atau medium. Berdasarkan hasil survei hingga minggu ke-38, peningkatan mengikuti pola musiman dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Dilansir dari kemkes.go.id, ada 148 dari 265 spesimen yang diperiksa melalui survei Lance Sentinel pada minggu ke-38 itu positif terdeteksi influenza. Maka dari itu pendengar, sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan, kebersihan tangan, dan kita terapkan etika batuk dan bersin. Serta jangan lupa menggunakan masker jika merasa kurang enak badan, apalagi demam, flu, dan batuk ya. Saat sedang sakit atau mungkin sedang berada di tempat keramaian, dan perhatikan juga untuk yang sedang punya bayi atau bertemu dengan anak-anak kecil, lansia, ibu hamil, dan orang-orang dengan penyakit penyerta. Itu harus bisa mendapatkan perhatian lebih karena memang beresiko mengalami komplikasi, terutama jika gejala memburuk. Semoga kita sehat selalu ya di tanggal 11 Oktober ini sampai dengan selesai kita di 2026. Kita jaga kesehatan. Walaupun banyak yang bilang super flu ini luar biasa, udah cuci tangan, udah pakai masker, udah jaga jarak, udah menerapkan physical distancing juga masih tetap bisa flu. Dan rumah sakit juga penuh semuanya yang bekerja sama dengan BPJS. Maka ada pasien-pasien yang dirawat di rumah. Waduh, sampai segitunya ya harus opname di rumah. Tetap sehat untuk kita semua pendengar. Yuna masih ada untuk Anda sampai dengan pukul 6 sore nanti, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada satu lagu yang bisa membangkitkan semangat di sore hari ini.

Ketika angin bertiup kencang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lakukan langkah-langkah aman. Pertama, pastikan atap rumah dan benda-benda di sekitar Anda tidak mudah terbawa angin. Kedua, hindari berteduh di bawah pohon besar dan papan reklame. Ketiga, cabut sambungan listrik bila diperlukan untuk menghindari korsleting saat hujan dan angin kencang. Dan jangan lupa simpan nomor darurat seperti BPBD atau layanan siaga bencana di ponsel Anda. Bersiap sebelum bencana datang adalah langkah baik. Mari jadi warga yang tanggap bencana dan siap siaga. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Lhokseumawe.

Selamat sore untuk Anda yang masih menikmati sajian lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini. Ada yang sedang perjalanan menuju rumah setelah seharian beraktivitas. Walaupun hari Minggu ternyata bukan menjadi hari santai untuk tidak ada aktivitas ya. Banyak juga yang masih terus bekerja. Ada juga yang memang mulai dari pagi sampai sore ini. Ada yang baru mulai sore sampai malam hari nanti. Tetap semangat untuk semuanya, apapun jenis pekerjaannya. Yang bisa memberikan semangat adalah diri sendiri. Jangan berharap ya ada semangat yang datang dari orang lain. Kalau kita berharap nanti semangatnya gak ada, gimana? Kecewa ya. Ya, setiap harinya banyak peringatan-peringatan yang kita jarang tahu. Seperti hari ini tanggal 11 Oktober diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia. Wah, baru tahu kan? Nah, ternyata peringatan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan kesehatan anak perempuan, kesetaraan hak juga. Masalah perkawinan usia anak, kekerasan, kesenjangan pendidikan, ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak perempuan di Indonesia. Bagaimana tentang pemerataan pendidikan serta perlindungan sosial dan akses digital? Ini bertujuan untuk mendukung masa depan anak-anak perempuan Indonesia. Untuk sejarahnya, sedikit saja, singkat saja, Hari Anak Perempuan Sedunia ini berawal dari komitmen internasional yang memperkuat perlindungan hak perempuan melalui Deklarasi Beijing tahun 1995. Kesepakatan yang menjadi landasan penting untuk memperjuangkan kesetaraan dan mengatasi diskriminasi terhadap perempuan, termasuk anak perempuan. Ya, belum lagi sekarang susahnya menjaga anak perempuan ya. Kalau kita tanya sama ibu-ibu yang punya anak perempuan akan mengaku bahwa begitu sulit menjaga anak perempuan daripada anak laki-laki. Lebih enak jaga anak laki-laki katanya. Tapi buat yang punya sepasang, gimana rasanya punya anak sepasang dan sudah beranjak dewasa? Apakah menjadi tantangan tersendiri? Katanya kalau yang anak perempuan itu susahnya kita jaga dari pergaulan bebas. Kalau yang laki-laki justru dari obat-obatan terlarang, dari hal-hal yang juga membahayakan seperti balap liar atau juga bergabung dalam begal ya. Ada gak yang anaknya sepasang? Ada dong. Ada raja, ada ratu. Halo Bu Diana. Bu Diana ya, menikmati lagu-lagu dari Pro 1 sambil ngantri minyak. Masya Allah, panjang ya Bu antriannya ya. Pengen dengerin lagu angin dong Kak Yuna, kenapa? Karena di luar angin ya, lagi angin kencang sekarang, apa gimana? Memang tadi informasinya hujan akan turun dengan intensitas sedang, bahkan hingga lebat di malam hari ini dengan disertai petir dan juga angin kencang. Jadi cocok sekali nih requestan Bu Diana menjadi lagu terakhir kita sebelum kita dengarkan berita berjaringan di lintas Korwil 17. Semangat antriannya ya Bu Diana ya. Antrian panjang, dikirimin foto juga nih. Memang jiwa-jiwa reporternya menyala Bu Diana. Setiap ngasih informasi dilengkapi dengan foto ya. Kalau reporter gitu dia harus ada pelengkap informasinya. Terbukti dari foto yang dikirim, ada beberapa mobil yang sedang antri untuk mengisi bahan bakar di SPBU mana nih? SPBU depan Lido ya kayaknya ya. Betul gak sih? Apa Yuna salah? Betul kan? Makanya, ih kok bisa dijawabnya? Masih antri kayaknya nih. Sekali lagi semangat untuk Bu Diana. Kita dengerin lagu nih dari Dewa 19 yang judulnya Angin untuk Bu Diana. Sambil terus kita menunggu sambungan dari Pro 1 RRI Banda Aceh.

Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dekra Nasda Banda Aceh raih penghargaan bot terbaik Inacraft. Berita lainnya, truk Fuso gagal nanjak di Kedabuhan Sebelum Salam terbalik, satu penumpang tewas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Banda Aceh raih penghargaan buat terbaik dalam Inacraft di Jakarta. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh turut berpartisipasi dalam pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara, Inacraft Oktober 2026, yang dilaksanakan di Jakarta International Convention Center, JICC, Jakarta pada 7 hingga 11 Oktober 2026, mengusung tema Technocraft. Gelaran edisi kelima ini menegaskan komitmen Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia, ASEPHI, dalam mendorong regenerasi perajin muda melalui perpaduan kearifan lokal, teknologi dan inovasi pasar. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak sehingga Dekranasda Kota Banda Aceh berhasil meraih penghargaan booth atau stand terbaik dalam Inacraft.
2: Pakai bunga cempa ya?
3: Iya.
2: Ada juga sedati. Nah, kalau Pak datang ke Inacraft, mari kita tandem hadir sini.
1: Adapun pameran ini melibatkan ratusan peserta dari berbagai kategori, mulai dari anggota ASEPHI, Dinas Daerah, Kementerian dan BUMN, peserta luar negeri, non-anggota hingga peserta talam di sektor kuliner. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Loksmawe.

0: serius. Selain peningkatan angka kasus pasung, minimnya dukungan dan penolakan dari pihak keluarga menjadi pemicu utama pasien kembali mengalami kekambuhan. Berikut dilaporkan Maulina.
1: Upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara masih terus menghadapi jalan terjal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, jumlah ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan kembali naik menjadi 18 kasus. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto menyatakan bahwa kendala terbesar saat ini terletak pada dukungan lingkungan keluarga. Banyak pasien yang telah dinyatakan stabil usai dirawat di RSJ Banda Aceh, namun kembali mengalami kekambuhan akibat ditolak oleh keluarga dan tidak mendapatkan pengawasan konsumsi obat secara teratur.
2: Itu keluarga tidak mendukung, otomatis obatnya kan tidak terkontrol lagi nih.
3: Betul.
2: Dia nggak rutin minum obat, sehingga kemungkinan kekambuhannya akan timbul lagi. Harus ada dukungan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tidak kambuh lagi. Jadi kita harus duduk bersama lintas sektor, rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas, atau terkait lain seperti dinas sosial, WH, untuk penanganan selanjutnya, termasuk masyarakat sendiri. Jadi ada tokoh masyarakat yang terlibat agar semua peduli terhadap saudara-saudara kita, agar mereka kembali bisa mandiri, hidup sehat, hidup layak seperti masyarakat biasa.
1: Sebagai upaya pencegahan dini, Dinkes Aceh Utara kini gencar masuk ke lingkungan sekolah. Untuk merangkul generasi muda, para siswa diajak peduli terhadap sesama rekan yang mengalami tekanan mental maupun tindakan perundungan. Kedepannya, koordinasi lintas sektor bersama dinas sosial dan tokoh masyarakat terus diperkuat agar tercipta ruang pemberdayaan serta penampungan yang layak bagi para pasien pasca perawatan. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Sumawe. Saatnya Anda kami ajak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Personil Polres Bener Meriah menggelar latihan pengendalian massa atau Dalmas. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi para pejabat utama melaksanakan pengecekan kesiapan personil dan perlengkapan pengendalian massa Dalmas Satsamapta Polres Bener Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres memantau langsung setiap tahapan latihan Dalmas sekaligus memeriksa kelengkapan peralatan yang digunakan guna memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kapolres memberikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh personil Satsamapta agar senantiasa menjaga semangat, kekompakan, serta soliditas dalam menjalankan tugas.
2: Capek!
3: Siap!
2: Semangat ya!
3: Siap!
2: Kita merupakan kelehennya. Oke, ya. Ada bagian, ada sesuatu yang kita masih banyak, tenang turun. Saya bangga dengan kalian, rekan-rekannya, saya bangga. Nah, apa? Karena tadi saya lihat bangetnya luar biasa. Ya. Kita semuanya, kita merah putih, semuanya tetap semangat, kompak, suyuk, ya. Karena saya bangga dengan Samapta.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Satsamapta semakin siap, profesional, dan sigap dalam melaksanakan tugas pengendalian massa serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Gecraft Aceh didorong tembus pasar internasional, selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau BPP Gecraft, Kawendra Lukistian, berharap Aceh mampu menjadi salah satu barometer pengembangan ekonomi kreatif nasional dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperluas pemasaran produk hingga ke luar negeri. Harapan itu disampaikan Kawendra saat menghadiri pelantikan pengurus BPC Gecraft dari seluruh kabupaten kota se-Aceh di Kota Sabang pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian Expo Sabang Tourism 2026. Kawendra mengatakan Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kekayaan daerah dan kreativitas masyarakat dinilai dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila didukung investasi serta akses pasar yang lebih luas. Ia secara khusus menyoroti potensi Kota Sabang yang dinilai memiliki peluang untuk berkembang. Untuk itu, Gecraft mendorong masuknya investasi sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi dengan daerah lain. Kawendra juga menyebut pihaknya telah menugaskan koordinator luar negeri untuk membantu mendorong investasi ke Aceh termasuk Sabang. Langkah ini diharapkan dapat memperkenalkan potensi wilayah paling barat Indonesia kepada lebih banyak mitra dan membuka peluang kerjasama yang baru. Selain investasi, Gecraft juga mendorong produk ekonomi kreatif Aceh untuk menembus pasar internasional. Kawendra menyebut organisasi ini telah memiliki jaringan perwakilan di 18 negara dan berencana melantik perwakilan di Tiongkok sebagai negara ke-19 pada akhir Oktober ini. Jaringan internasional itu diharapkan dapat membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi kreatif di Aceh. Kawendra mencontohkan peluang pemasaran produk dari Aceh Tengah dan Aceh Barat ke Portugal serta produk dari Gayo Luas dan Bodo Meriah ke pasar Amerika Serikat. Ia juga meminta pengurus Gecraft di Aceh membangun kolaborasi dan memanfaatkan program pemerintah untuk memperluas peluang usaha. Menurut Kawendra, keberadaan organisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam membuka akses pasar dan mengembangkan usaha kreatif. Jauh Kawendra turut menyinggung pembicaraannya dengan pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS mengenai harapan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan yang maju. Ia menilai cita-cita tersebut membutuhkan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Dari Sabang, Ibnu Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Truk Fuso gagal nancak di Pelabuhan Sebelum Salam, terbalik, satu penumpang tewas tertimpa badan truk. Berikut laporan Juprianto.
1: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tung Umar, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebelum Salam. Kejadian naas kendaraan truk barang roda 6 Mitsubishi Fuso warna orange dengan nomor polisi BL8669DY. Tepatnya di Tanjakan Kedabuhan pada Jumat dini hari kemarin. Truk yang dikemudikan oleh korban berusia 48 tahun warga Aceh Tengah yang berdomisili di Sunggal Medan. Membawa muatan barang kelontong dan 3 orang penumpang. Penumpang tersebut adalah kernet serta istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sebelum Salam Ibtu Handriansah mengatakan kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Sebelum Salam. Setibanya di tanjakan Kedabuhan, mobil tidak sanggup tanjak. Akibat kejadian tersebut, istri sopir tewas di tempat setelah tertimpa badan truk. Sementara anaknya korban mengalami luka lecet di kepala.
2: Mereka membawa 3 penumpang, satu anaknya, istrinya, dan juga satu adik dari istrinya. Dan untuk korban, semalam sudah kita evakuasi menuju ke rumah sakit. Di sini terjadi satu korban meninggal dunia, yakni istri dari sopir tersebut. Jadi dari daftar pengangkutan barang TU di sini, kita bisa melihat barang ini diangkut dari Medan, Sumatera Utara menuju ke Gampidi. Namun dalam hal ini, di tanjakan Kedabuhan ini mungkin bisa kita lihat bersama kondisi geografisnya pegunungan dan tanjakan yang sangat curam. Mungkin di saat di malam hari, sopir tidak menguasai Medan dan diakibatkan di saat mobil menanjak, akhirnya mundur ke belakang.
1: Kerugian material ditaksir mencapai 10 juta rupiah dengan kondisi bak truk rusak dan patah. Saat ini kasus kecelakaan tunggal tersebut juga telah ditangani Satlantas Polres Sebelum Salam untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulih Batas Selasar, Kodul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohatang.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Loksmawe. 9 dari 10 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Kota Loksmawe dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas. Kamar rawat inap kelas 1, 2, 3 hingga VIP penuh, sementara sejumlah pasien harus menunggu di instalasi gawat darurat atau IGD hingga tempat tidur tersedia. Kondisi ini menjadi perhatian karena pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan harus tetap memperoleh penanganan medis meski kapasitas ruang rawat inap terbatas. Menanggapi situasi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksmawe, Dr. Iksan Nanda, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Karena pasien yang juga harus menunggu kamar di IGD akan tetap mendapatkan pelayanan dan penanganan sesuai dengan kondisi medis masing-masing. Dinas Kesehatan juga mengingatkan untuk masyarakat menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca dengan memperbanyak mengkonsumsi air mineral, mengkonsumsi buah-buahan, serta menerapkan pola hidup sehat dan teratur. Ya, agar kita semua tetap bisa menjaga kondisi tubuh dan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan penanganan lanjutan. Di sisi lain, penjamin dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Loksmawe, Rita Masyita Ridwan, menegaskan bahwa peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional tetap berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Untuk ketersediaan kamar rawat inap, ini bagian dari dinamika pelayanan kesehatan, tetapi jangan sampai mengakibatkan peserta JKN kehilangan haknya. Apabila pasien secara medis membutuhkan rawat inap tetapi kamar penuh, rumah sakit mitra BPJS wajib berkoordinasi dan mencari solusi pelayanan, termasuk mengupayakan rumah sakit alternatif yang sesuai. Pasien yang masih menunggu tempat tidur di ruang IGD juga harus tetap memperoleh pelayanan dan pemantauan kondisi kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Penjaminan biaya juga dilakukan berdasarkan indikasi medis dan ketentuan program JKN yang berlaku. Pasien bisa dirujuk ke rumah sakit mitra lain yang masih memiliki tempat tidur kosong apabila secara medis memungkinkan dan rujukan memang perlu dilakukan.

Maka dari itu pendengar ya, setelah kita dapatkan informasi ini, kita tahu bahwa 9 dari 10 rumah sakit mitra yang dilaporkan mengalami overload juga perlu koordinasi dengan rumah sakit, dinas kesehatan, dan BPJS kesehatan untuk memastikan kebutuhan pasien tetap tertangani. Namun kita sebagai masyarakat juga dihimbau tetap tenang, kita jaga kesehatan, dan kita manfaatkan saluran informasi resmi. Di sisi lain, ketersediaan informasi tempat tidur misalnya, kejelasan mekanisme rujukan, serta bagaimana kepastian penanganan pasien, ini menjadi bagian penting dalam menghadapi keterbatasan kapasitas rumah sakit. Semoga sehat selalu untuk kita di cuaca yang tidak menentu sekarang ya, seperti hari ini dari pagi sampai dengan sore mendung, berawan tebal tapi belum turun hujan. Namun ternyata ada beberapa wilayah yang sudah diguyur hujan sejak tadi, seperti Biren dan juga Benar Meriah. Bagaimana dengan kondisi tempat tinggal Anda yang ada di Pantun Labu, yang ada di Aceh Timur juga, apa kabar? Apakah hujan juga atau sesuai dengan prediksi prakirawan BMKG Malikul Saleh tadi, bahwa malam hari nanti hujan akan mengguyur seluruh wilayah dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai petir dan angin kencang. Tetap waspada dan selalu pantau informasi resmi dari RRI dan juga dari BMKG Malikul Saleh, serta dari Instagram @info_bmkg. Kita masih punya waktu 15 menit. Yuna punya satu lagu lama di tahun 2002. Sudah lahir? Usia berapa saat mendengarkan lagu ini? Atau mungkin ada yang belum tahu ini lagu apa? Yuna rasa ini lagu cukup viral di zamannya. Ada Apa Dengan Cinta dari Melly Goeslaw.

saya sudah tugas Yuna untuk menemani Anda pendengar mulai dari jam 12 siang tadi sampai dengan sore hari ini. Dan sesaat lagi posisi Yuna akan segera dilanjutkan tugasnya sampai selesai tutup siaran nanti oleh rekan Dewi Muhatta. Dan kita awali kebersamaan di sore hari ini dengan mendengarkan tausiah sore. Ya, nanti akan dipandu oleh Dewi Muhatta. Namun Yuna informasikan bahwa azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Besok kita akan berjumpa kembali di frekuensi yang sama pada pukul 5 dini hari sampai dengan jam 9 pagi. Yuna pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para pendengar Persatu dan pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di sore hari ini dalam sesi Tausiah Sore, dan kali ini kita akan melanjutkan babak terakhir atau dari sesi terakhir dari pembahasan kita tentang sikap berlapang dada dan tantangan daripada untuk mendapatkan sikap atau sifat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita bahwa orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini akan diberikan tempat, yang pertama kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Karena setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Allah menyatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah perbuatan baik itu balasannya adalah juga berupa kebaikan. Ini dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggambarkan bagaimana nikmat yang akan diterima oleh penduduk surga, oleh orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Lalu dalam ayat lain juga di kisah Dzulqarnain, dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan

butuh pengorbanan, gitu. Mungkin kesusahan yang dihadapi dalam berbuat baik itu tantangan, dan itu adalah pengorbanan yang harus dilakukan agar sikap baik itu, agar perbuatan baik itu dapat terwujud, dan kita akan dapat mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada atau tidak mungkin sesuatu itu yang berharga yang kita akan dapatkan itu mudah tanpa ada pengorbanan. Semakin berharga suatu cita-cita yang akan kita dapatkan itu, tentu semakin berat tantangannya. Lihat bagaimana para rasul, para nabi, itu mereka ada orang-orang yang paling berat ujiannya, karena mereka balasannya itu lebih besar, lebih baik begitu daripada orang-orang selain mereka. Jadi intinya setiap perbuatan baik itu ada tantangannya. Begitu pula dalam sifat mahmudah yang sedang kita perbincangkan ini, yaitu sikap berlapang dada itu, itu tidak mudah untuk kita wujudkan, untuk kita menghiasi diri dengan sikap tersebut dalam diri kita, sehingga sikap itu kemudian akan memberikan aura ya positif kepada lingkungan kita, akan memberikan inspirasi kepada orang lain dan memotivasi mereka untuk ikut yang menjadi orang-orang yang berlapang dada seperti kita. Nah, seperti di sini ada beberapa hal tantangan ya dalam mewujudkan sikap berlapang dada itu dalam action kita keseharian. Ya. Salah satunya adalah nazaratus syaitan wa wasawisuh. Nah, ya. Jadi nazaratus syaitan itu adalah bisikan-bisikan setan, was-was atau wasawis ini atau adalah bisikan mereka dalam hati kita. Nah, kita sering mengatakan was-was. Kalau kita mungkin was-was kan waspada, takut gitu, hati-hati, khawatir. Tapi was-was itu, wasawis itu adalah bisikan dari setan. Dia terus menggoda, membisikkan. Gitu. Jadi nazarat. Ya. Jadi ini adalah pengaruh dari eksternal kita, dari luar diri kita, yang itu memang memberi efek kepada diri kita dalam menjadikan kita orang yang berlapang dada. Dia setan dengan berbagai cara yang sangat halus ya, karena setan itu jaram majraddam. Ya, jadi dia masuk ke dalam aliran darah manusia. Sehingga dia akan pengaruhi hati manusia itu. Maka banyak cara untuk meredam hal itu. Agar darah kita itu terkontrol. Agar setan itu tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita. Ya, sehingga menyatu dengan jiwa dan hati kita. Dan mengontrol perilaku kita. Maka kita perbanyak ya dengan mungkin berpuasa agar setan itu tidak bisa masuk melalui aliran darah kita. Dia akan membuat hati kita ini gamang. Dia akan membuat hati kita ini tersesat gitu ya. Gundah, mudah marah. Jadi ini adalah hal-hal yang telah memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ya, di mana Allah Subhanahu wa taala agar memerintahkan manusia itu agar berlindung ya, atau melindungi, membentengi diri dari was-was setan itu. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, tentu orang-orang beriman, agar selalu mereka berkata yang baik. Berkata yang baik. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Karena setan itu seringkali memberikan pengaruh yang buruk. Dia selalu nazagha ini, dia memprovokasi ya, di antara mereka. Jadi dengan berkata baik itu akan mengurangi pengaruh setan. Inna syaitana kana lil insani

aduan mubina. Allah menegaskan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Nyata efeknya. Ya. Nyata pengaruhnya dalam kehidupan manusia itu. Maka dalam hal ini, ya, setan memprovokasi, memberikan apa namanya was-was dalam diri kita. Dia membisikkan sehingga orang akan mudah mungkin berkata kotor, akan apa namanya tersulut emosi dalam berbicara. Maka Allah menyatakan, ayo kalian bentengi diri agar pengaruh itu berkurang atau dapat dihilangkan, yaitu dengan cara berkata yang baik. Agar kata-kata yang kita sampaikan itu menyejukkan orang lain, akan membuat orang lain menerima ucapan kita. Nah, ini diantara tantangannya. Ya, sering dalam berkomunikasi, berinteraksi ya dengan para pihak, ya, baik dalam dunia kerja, ya, ataupun dalam sosial kemasyarakatan kita. Ini juga bahkan lebih besar lagi porsi yang harus kita beri perhatian terhadap hal ini. Agar kita berlapang dada dengan sesama kita yang notabene-nya kita terlahir atau hidup ya bermasyarakat ini tentu banyak sekali perbedaan. Beda latar belakang. Kalau di Luxmawa ini kita berlatar belakang banyak suku gitu ya. Kebiasaan adat budaya juga berbeda. Hampir mustahil kita bisa maksudnya menyatukan masyarakat ini dalam satu adat budaya misal. Karena memang kita majemuk di Luxmawa ini walaupun kecil kotanya. Tapi banyak sekali orang yang datang ke Luxmawa ini yang hari ini dengan berbagai model profesi dan mereka datang dari tempat yang jauh, yang dari luar Aceh misal. Dengan berbagai model pemikiran, budayanya, bahasanya. Ya, tentu di sini harus lebih besar porsi atau perhatian kita bagaimana kita menjadi orang yang berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Tidak kita bicara tentang perbedaan agama misal, bahasa atau perbedaan apa namanya latar belakang keluarga, pendidikan juga. Ini akan sangat berpengaruh dalam bagaimana kita berinteraksi. Maka diperlukan satu, supaya emosi semua perbedaan itu dapat disatukan, yaitu dengan berbicara yang baik. Maka ini luar biasa solusi yang Allah berikan. Agar pengaruh setan itu dapat kita minimalisir, kita tekan, kita hilangkan, yaitu dengan berbicara yang baik. Dengan bicara yang baik, apapun permasalahan itu yang besar bisa dikecilkan, yang kecil dapat dihilangkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Inna syaitana qad aisa ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab." Rasulullah telah menyatakan bahwa setan tidak mampu mempengaruhi lagi manusia. Kemudian di Jazirah Arab itu orang akan menyembahnya. Menyembah setan seperti yang zaman dahulu dilakukan. Dengan berbagai banyak sekali patung-patung berhala ya, yang diletakkan di sekitar Ka'bah itu. Bahkan di dalam Ka'bah sendiri waktu itu. Itu tidak mungkin terjadi lagi Rasulullah katakan. Tapi apa yang mereka yang bisa dibuat untuk menyesatkan, untuk menghancurkan orang-orang yang sholat, kaum mukminin, kaum muslimin di Jazirah Arab itu, yaitu dengan yanzaru bain at-tahrish. Nah, tahrish ini adalah dia memprovokasi mereka sehingga mereka tersulut emosi dan kemudian saling bermusuhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tantangan untuk kita menjadi orang yang berlapang dada itu adalah penyakit hati. Penyakit hati yang kemudian dia merajai, menguasai hati kita. Dia akan mengontrol sikap kita. Kira-kira begitu.
Ya seperti tadi, mungkin tidak saja ilmu yang kurang ya, tapi juga dapat dipengaruhi oleh iman yang berkurang. Ketika maksiat terlalu sering dilakukan, kemudian akan pengaruhi kepada iman yang lemah, dan noktah-noktah dosa itu menutupi hati, yang kemudian penyakit hati akan muncul dan dia akan mengontrol perilaku kita. Akan muncul rasa iri, dengki. Dia tidak akan merasa sungkan, merasa risih untuk melakukan sesuatu agar orang lain itu tidak lebih baik dari dia. Misalnya. Susah melihat orang senang. SMS gitu ya. Susah melihat orang senang. Nah ini tidak boleh dikatakan ini adalah sikap manusia sudah lumrah. Tidak. Ini ada penyakit hati. Dia dimulai atau berakar dari hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit itu disebabkan oleh tidak adanya gizi iman, protein yang tidak cukup. Iman itu lemah. Maksiat, karena dia meminum air yang kotor, dia makan makanan yang kotor, itu makanannya kotor, itu yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sangat penting kita perhatikan, bahwa agar kita bisa menjadi orang yang berlapang dada, mudah saling membantu, mudah menerima orang lain, itu adalah dengan menyingkirkan berbagai penyakit hati. Para pendengar dan pemirsa RRI Persatu di mana pun berada, yang ketiga, hal-hal yang dapat membuat kita akan susah ya, untuk bersikap lapang dada terhadap orang lain, ketika sudah memposisikan diri pada orang yang mengejar kehidupan duniawi. Ya dalam arti yang tentu yang negatif ya. Mengejar kehidupan duniawi artinya sudah menjadikannya sebagai prioritas dalam kehidupan. At-tanafus ala dunya. Berkejar-kejaran, saling berlomba untuk mendapatkan kehidupan dunia dengan menjadikan sebagai goal akhir. Sebagai tujuan. Padahal dunia ini Rasulullah katakan kun ya, fid dunia. Jadilah kamu di dunia itu kan, sebagai abir sabil. Orang yang melintas di jalan. Jadilah sebagai orang yang musafir. Jadilah orang yang di dunia ini dia mengambil bekal ya, untuk melanjutkan perjalanan. Yang tentu bekal itu harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya karena perjalanan yang dilakukan panjang dan berat, sehingga bekalnya harus banyak berkualitas. Nah, kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW itu, beliau menyatakan, fawallahi demi Allah, Rasulullah katakan, mal faqru. Tidaklah sikap atau kehidupan yang fakir itu yang lebih aku takutkan terhadap kamu. Tapi yang aku takutkan adalah ketika antub sato alaikumud dunya. Ketika dunia itu dibuka lebar. Diberikan semuanya tersedia. Kemudahan hidup. Fasilitas. Dan hari ini sudah kita rasakan. Bagaimana dahulunya Fir'aun atau raja-raja dulu, dia untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, dia melakukan dosa-dosa memperbudak orang. Ya. Untuk dingin, dia suruh orang lain kipas berdiri lama-lama gitu ya. Kalau hari ini, itu sudah lewat. Gitu. Kita ingin nyaman, dingin, tinggal pasang AC, air conditioner, mukayiful hawa. Peralatan yang kita beli secara halal, mudah. Applicable, itu mudah diaplikasikan. Tanpa harus kita
merekrut orang untuk mengipas kita. Tidak seperti Fir'aun dulu. Begitu mudah untuk mendapatkan kenyamanan. Kenyamanan hidup hari ini. Nah, di sini Rasulullah katakan, fatana fasuha kama tana fasuha. Kemudahan-kemudahan itu. Kemudian menjadikan kamu saling berlomba untuk mengejarnya. Sehingga lupa apa peran kalian, apa tupoksi, tugas pokok dan fungsi kamu di dunia ini. Yaitu Allah katakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa posisi kita sebagai hamba yang terus manut patuh kepada Tuhan dan Tuannya. Maka ini perlu dibedakan bahwa mengejar kehidupan duniawi itu dengan bekerja untuk menghidupi diri beda, ya. Yaitu tidak merubah prinsip kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah menjadikan dunia ini tujuan utama, tujuan semata, ini yang Rasulullah takutkan. Dan ini bisa menyebabkan seseorang itu gelap mata. Bagaimana kasus-kasus yang terpampang di media hari ini. Ya, bersekongkol istri dengan orang lain untuk membunuh suami untuk menguasai harta. Karena dia tidak lapang dada. Karena dia takut keluarganya nanti akan menguasai harta suaminya dan sebagainya. Jadi macam-macam hal-hal dan sikap manipulatif yang dilakukan. Mengubah akte atau surat kepemilikan gitu ya. Harta benda, properti. Diubah secara diam-diam. Dan sampai kepada pembunuhan seperti saya katakan tadi. Ini kan sikap-sikap yang karena telah menjadikan kehidupan dunia itu tujuan semata sehingga dia menganggap yang lain itu kecil. Pokoknya itu harus jadi gitu. Harus terwujud apapun, berapapun harga yang harus dibayar. Nah ini bahaya sekali. Maka Rasulullah sudah katakan. Lebih baik kehidupan fakir kalau seperti itulah nanti penghabisannya ataupun akhirnya. Lebih baik kehidupan hidup serba apa adanya tapi bersyukur qanaah daripada kemudian ketika kehidupan mewah, kehidupan mudah lalu membuat kita lupa dan menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat adalah hubbus syuhrah war riyasa. Ini pun satu permasalahan besar. Itu kecintaan terhadap kemasyhuran dan kekuasaan. Ini hati-hati. Membuat orang itu tidak bisa berlapang dada. Dia akan mencapai, mengejar jabatan tersebut dengan mengorbankan apapun. Ini yang bahaya. Dan ini telah dibuat drama, mungkin kita sering menonton, difilmkan bagaimana kekuasaan itu telah menggelapkan mata orang-orang yang mengejarnya. Suka ya untuk menjadi memerintah, penguasa. Tapi dia tidak bisa berlaku adil. Kan ini bahaya. Ini akan membuat orang itu tidak bisa berlapang dada. Tidak bisa menunaikan amanah dan kewajiban yang dipundakkan kepadanya. Dan di sini ada lagi satu lagi. Hubbus syuhrah. Ingin masyhur. Ingin tenar. Nah, jadi suka kepada ketenaran yang membuat dia tidak bisa berlapang dada. Ingin dikenal. Dengan cara apapun. Melakukan plagiarisme misalnya. Ataupun membunuh karakter lawan melalui keahliannya. Gitu ya. Nah, ini bahaya. Karena ingin dia tampil di depan dan dengan
menyingkirkan orang lain dengan cara yang tidak sportif. Ini sikap tidak berlapang dada dan tidak gentle. Gitu ya. Jadi ini bahaya, tidak gentleman. Gitu. Dan ini akan membuat orang itu gelap mata dan tidak bisa bersikap lapang dada. Para pendengar yang dirahmati Allah SWT, inilah kiranya hambatan-hambatan sehingga susah untuk kita bersikap lapang dada. Kepada Allah SWT kita meminta bantuan dan pertolongan agar kita menjadi muslim yang baik dan mendapatkan ridhanya. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Aljanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.

0: Jalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPh finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
2: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
1: Pemerintah berharap penurunan PPh royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
4: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
5: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai, ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur di stok.
4: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
6: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
4: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
7: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
8: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
7: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
9: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai sebelum dari siang 5.
7: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
10: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
11: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
10: Ya, tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya. Satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
11: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
12: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencari mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
11: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
14: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi tetapi ini sudah merupakan standar minimal.
13: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
15: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
13: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Report RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
16: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
17: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
18: Sulitannya apa?
17: Juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
16: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
18: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknologi informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
16: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
19: Go for North London Legion! Go score by player number 4!
20: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
21: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
20: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
21: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
20: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zermain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Penitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: 89,3 MHz Pro 1 RL Oksmawe. Terima kasih mendengar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Muhataya yang akan menemani Anda di kesempatan malam hari ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk gelaran hari ini pendengar di tepat tanggal 11 Oktober 2026, bertepatan dengan hari Minggu. Hujan mengguyur kota Oksmawe. Sebelum hujan tadi angin kencang juga pendengar mewarnai kawasan kota Oksmawe. Dan BMKG Balikusalai juga menghimbau warga tetap waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilatan petir dan angin kencang di malam ini. Dan pastinya juga kelembapan udara untuk malam ini sampai dengan 97%, kemudian kecepatan angin juga berhembus sekitar 8 km per jam pendengar. Dan pastinya saat ini juga kondisi cuaca untuk kawasan Oksmawe dan sekitarnya diguyur hujan deras. Untuk Anda juga yang saat ini sedang berada di perjalanan, sedang melintasi kawasan jalan-jalan protokol, tetaplah berhati-hati. Dan jika memang tidak memungkinkan karena angin kencang, ada baiknya berhenti sejenak ya, mengingat kondisi cuaca malam hari ini cukup tidak nyaman. Dan semoga tidak berteduh di bawah pohon dan carilah tempat berteduh yang aman dan nyaman. Kemudian juga untuk Anda di kawasan daerah aliran sungai juga tetap waspada pendengar dengan kondisi cuaca di kesempatan malam hari ini. Dan ini akan berlanjut pendengar sampai tanggal 13 Oktober ya. Jadi dimulai hari ini sampai dengan 13 Oktober seperti yang sudah dirilis oleh BMKG Balikusalai. Baik pendengar, kita akan segera jelang kumandang azan sholat isya untuk malam hari ini dan kita tetap berdoa semoga hujan yang Allah turunkan ini adalah hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,3 MHz Pro 1 RLX Moy. Baik, pendengar, sudah kita dengarkan tadi kumandang azan sholat isya. Semoga saja kita menyegerakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Ya, dan kondisi cuaca saat ini hujan seketika berhenti, namun tetaplah waspada dengan kondisi cuaca di malam ini, pendengar, dan juga pastinya tetap berhati-hati ya untuk Anda, karena pendengar, ya, sejumlah kota besar di Indonesia juga berpotensi diguyur hujan dengan intensitas berbeda, pendengar, di hari ini ya. Dan kondisi cuaca di berbagai daerah juga menunjukkan karakteristik yang beragam, dan bukan hanya di kawasan Aceh, pendengar, di kawasan daerah lainnya ya juga terpantau bahwasannya ini memang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas berbeda. Selain hujan, masyarakat juga dihimbau mewaspadai maksud kami potensi petir ya. Kemudian juga angin kencang, dan juga pastinya tetap tanggap dengan segala kondisi yang ada. Dan juga pendengar, di wilayah Sumatera ya, ini mulai dari Kota Medan, Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung mengalami hujan. Kemudian di memasuki kawasan Pulau Jawa juga diperkirakan membasahi kawasan Serang, Jakarta, kemudian Semarang, dan Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya juga mengalami kondisi langit cerah berawan hingga berawan tebal, namun relatif berawan, pendengar. Memasuki di kawasan Bali dan Nusa Tenggara, khususnya Mataram dan Kupang, Denpasar menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengalami kondisi udara kabur, pendengar. Sementara itu untuk wilayah Sulawesi, pendengar, BMKG memprediksi hujan ringan berpeluang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, kemudian serta Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara itu Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar diperkirakan juga didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Di kawasan Indonesia Timur, pendengar, potensi hujan ringan juga diperkirakan terjadi di Jayapura dan Jayawijaya, Papua. Berbeda dengan kedua wilayah tersebut, Maroke diprediksi juga mengalami kondisi cuaca berawan. Dan BMKG sendiri memperkirakan potensi udara kabur hingga asap di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, yakni Sorong, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Ternate. Kondisi tersebut menjadi bagian dari variasi cuaca yang diperkirakan terjadi di berbagai kota pada hari Minggu ini, pendengar. Dan ini merupakan gambaran umum kondisi cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia, pendengar. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan juga mengikuti perkembangan informasi ya, terbaru, mengingat kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu. Baik, seperti biasa, tepat informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan segera hadirkan, yaitu drama radio untuk malam hari ini akan kami persembahkan dari ya RRI Pontianak, pendengar. Untuk malam hari ini akan kami persembahkan dari RRI Pontianak dengan judul Nafas di Ujung Asap.

0: sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka, balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: akan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang jadah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum, buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun. Langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini makin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?

0: Ya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
1: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
2: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa! Papa, Cesa itu ngapa?
0: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
2: Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
0: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
2: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
0: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
1: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita nih harus lari kemana lagi lah, Pak?
0: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita masih akan terus hadirkan informasi untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini. Dan juga di mana, sekali lagi, tetaplah berhati-hati pendengar di kesempatan malam hari ini ya. Karena memang kondisi cuaca saat ini memang sedang tidak bersahabat. Kita ke informasi dalam negeri pendengar di kesempatan malam hari ini. Ya, di mana pemerintah berencana menurunkan pajak penghasilan royalti buku dari 15% menjadi 1,5%. Ini menjadi berita bahagia bagi para pembaca buku pastinya ya. Dan ini juga meningkatkan kesejahteraan penulis ya. Jadi Menteri Ekonomi Kreatif Menkraft Teguh Rifki Harsya ini mengatakan merupakan salah satu untuk upaya memperkuat ekosistem penerbitan nasional pendengar. Nah, rancangan peraturan pemerintah mengenai kebijakan tersebut ini telah memperoleh persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini dilakukan melalui tahapan partisipasi bermakna dan selanjutnya juga memasuki proses harmonisasi. Dan Menkraft juga berharap kebijakan perbajakan tersebut ini juga memberikan kepastian bagi penulis sekaligus mendorong keberlanjutan industri penerbitan nasional. Jadi menurutnya pemerintah juga berupaya memperluas pemanfaatan karya sastra Indonesia pendengar agar memiliki nilai ekonomi dan menjangkau pasar lebih luas. Dan subsektor penerbitan juga memiliki peran strategis pendengar untuk menciptakan kekayaan intelektual atau intellectual property. Jadi karya sastra Indonesia ini berpotensi dikembangkan ya menjadi berbagai produk kreatif mulai dari film, kemudian juga animasi, games, hingga produk turunan lainnya. Sementara itu Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi juga mengatakan Festival Literaya 2026 dirancang ini memperkuat sektor penerbitan. Jadi kegiatan ini menyajikan pameran buku, kemudian juga ada temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, kemudian juga ada diskusi panel pendengar, serta pembekalan pitching dan pemahaman kontrak. Jadi penyelenggaraan Literaya berikutnya juga akan menghadirkan program yang lebih beragam pendengar untuk menjawab kebutuhan sektor penerbitan. Jadi melalui kolaborasi antara penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif, jadi diharapkan nantinya membuka peluang kerjasama serta memperluas pemanfaatan karya Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 Airlock Sway. Baik, pendengar, di kesempatan malam hari ini, ya, di mana pendengar, kita juga masih terus hadirkan kali ini informasi dari kawasan daerah Aceh Utara, pendengar, ya, di mana untuk malam hari ini terkait dengan, maksud kami, Biren, ya, Aceh Utara. Ya, jadi ada pembangunan gapura gampung di Lok Awi-Awi, Kecamatan Kuala Biren, dianggarkan 97,5 juta rupiah dari APBD 2026. Proyek yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah ini diduga berasal dari pokok pikiran ataupun pokir anggota dewan. Data pengadaan mencatat paket pembangunan gapura tersebut dibuat pada 7 Oktober. Dinas PUPR sendiri, ya, juga bertindak sebagai satuan kerja yang menangani proyek tersebut. Dalam data yang sama, nilai pagu 97,25 juta. Pengadaan menggunakan metode pengadaan langsung dengan jenis kontrak gabungan LOBSEP dengan harga satuan. Saat data tersebut dihimpun, pendengar, tahapan paket masih berupa unggahan dokumen penawaran. Belum ada informasi mengenai penyediaan dan pengerjaan proyek tersebut mau dijadwalkan pelaksanaannya. Dan pembangunan gapura tersebut merupakan aspirasi salah seorang anggota dewan. Namun, belum diketahui siapa anggota dewan yang mengusulkan dan apakah proyek tersebut secara resmi tercatat sebagai pokir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dan pokir merupakan usulannya yang disampaikan anggota legislatif berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Jadi usulan tersebut tetap harus melalui mekanisme perencanaan, pendengar, kemudian juga penentuan prioritas dan penganggaran sebelum dapat dilaksanakan menggunakan APBD. Hingga berita disusun, belum ada keterangan dari pihak terkait dugaan pokir tersebut, ya. Sementara itu, pendengar, informasi dari Presiden kita, Prabowo Subianto, menyebutkan kalau kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi ke Indonesia ini merupakan sebuah kehormatan khusus, pendengar. Dan Presiden juga berharap kunjungan tersebut semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dan Presiden Prabowo menyambut baik kesempatan menerima Presiden Mesir beserta delegasi di Indonesia, pendengar, pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kepala negara mengatakan kunjungan Al-Sisi merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kenegaraannya ke Mesir pada tahun 2024 dan 2025. Dan Prabowo menjelaskan dalam kunjungannya ke Mesir pada April 2025, kedua negara telah menyepakati peningkatan hubungan bilateral, pendengar. Jadi kesempatan tersebut juga menjadi landasan untuk memperkuat kerjasama Indonesia dan Mesir ke depan. Di mana, pendengar, dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo dan Al-Sisi membahas jumlah isu secara internal. Dan kunjungan kenegaraan Al-Sisi ke Indonesia pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2026 ini menjadi bagian yang itu dari kelanjutan hubungan yang telah terbangun sejak tahun 1947. Pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka membuka ruang bagi kedua negara untuk meninjau kembali prioritas kerja sama.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali

0: yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras. Sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di formasi pukul 21 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar di kesempatan malam hari ini. Semoga akhir pekan ini sudah dijalani dengan cukup baik. Tapi yang pasti tidak perlu cemas karena besok hari Senin ya. Tetapi kesempatan untuk bisa mengevaluasi perjalanan pekan lalu ya, dan pastinya menyiapkan langkah, semangat, dan karya baru untuk esok hari. Jadi tidak perlu memikirkan semua pekerjaan sekaligus, cukup Anda menyiapkan pakaian terbaik Anda untuk besok ya, dan merapikan segala kebutuhan kerja untuk besok, dan menyusun prioritas Anda, dan yang paling penting adalah mendapatkan istirahat yang cukup. Apa tidak ada artinya kalau kita tidak dibarengi dengan tubuh yang sehat ya. Jadi jangan lupa juga menikmati waktu bersama keluarga, dan yang pasti dalam rasa kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan masih diberikan waktu oleh Allah untuk bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang tiada tara. Semoga segala kelelahan hari ini bersama keluarga Anda menjadi keberkahan ya, dan dimudahkan untuk esok hari, dan semoga juga ya di malam hari ini juga para ibu-ibu pastinya mempersiapkan juga untuk para putra-putrinya besok yang akan kembali dengan rutinitas seperti biasa ya, pagi dimulai dari bangun sekolah subuh dan lalu berjibaku dengan kegiatan-kegiatan. Tetap semangat para ibu-ibu ya, para ayah-ayah juga, dan seluruhnya yang pastinya apapun profesi kita yang pasti masih mendapatkan rezeki yang halal, itu adalah nikmat yang tiada tara.

Ya, selamat malam pendengar juga untuk Anda, para pendengar di siaran RR Digital. Siaran terserial di 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya. Apa kabar malam hari ini? Cuaca cukup sejuk, semoga bisa membuat kita merasa teduh. Kita patut mensyukuri pendengar, Allah memberikan rahmatnya, menurunkan rahmatnya dengan hujan yang luar biasa. Ada daerah lain yang sampai saat ini masih merindukan turunnya hujan. Dan selamat malam paling baik juga untuk para pelaku UMKM ya, di kesempatan malam hari ini. Tim Dinas DLHK juga ya, yang selalu bisa berjibaku dalam memberikan layanan kebersihan. Dan lagi-lagi diingatkan pendengar, kita sudah memasuki musim penghujan. Kembali lagi kepada kita selaku makhluk Allah yang juga dititipkan dengan segala kondisi alam. Dan pastinya lagi-lagi kita juga harus memperhatikan ya segala sesuatunya, mulai dari lingkungan kita. Dengan menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, baik ke saluran air ya, di jalanan, ataupun juga ke laut, ataupun juga ke sungai. Jadi perhatikan baik-baik dan saling menjaga. Dan juga untuk para masyarakat yang saat ini juga masih berada di pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, selamat malam paling baik ya. Mungkin harus membeli segala kebutuhan. Semoga saja semuanya bisa terpenuhi dengan baik. Pendengar, kita beralih ke informasi dari Mandalika sendiri. Ya, jadi ternyata seluruh tiket balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung dari tanggal 9 hingga tanggal 11 ini habis terjual, pendengar. Jadi tingginya minat penonton memperkuat daya tarik motor GP Mandalika sebagai ajang balap motor kelas dunia sekaligus magnet wisata olahraga Indonesia. Karmen Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sekaligus Direktur Operasi IITDC Troy Waroka mengapresiasi dukungan masyarakat. Dan perhelatan ini memadukan kompetisi olahraga, pendengar, kemudian juga ada pariwisata dan hiburan, serta membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Nah, selain menyajikan persaingan di lintasan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengenal dunia motorsport. Jadi program bertajuk Student Go to Paddock ini juga melibatkan 50 pelajar, pendengar, dari 10 guru dari berbagai sekolah di NTB. Dan kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat di 9 Oktober 2026 ya. Dan juga ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengenal lebih dekat lingkungan balap motor kelas dunia. Jadi berbagai kegiatan pendukung lainnya, pendengar, juga memeriahkan hari pertama, mulai dari lomba tari tradisional hingga penampilan musik. Dan di luar sirkuit Mandalika Street Food Festival juga volume 2 dibuka di kawasan Bazar Mandalika. Ya, tiket yang habis terjual, pendengar, persaingan pembalap dunia serta keterlibatan masyarakat dan pelajar ini memperlihatkan potensi MotoGP Mandalika sebagai magnet wisata olahraga. Jadi ajang ini diharapkan terus memperkuat daya tarik pariwisata Indonesia sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat NTB.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di Formasi pukul 22:33 waktu Indonesia Barat. Percaya atau tidak pendengar, lagu ini sudah 25 tahun pendengar. Bayangkan, usianya sudah 25 tahun lagu ini karena dirilis di tahun 2001 pendengar. Dari album Untuk Semua Umur dan video klipnya itu di 14 Juni 2001. Lagu Diva ini menceritakan tentang ya, sosok seorang yang istimewa sekali, mencuri perhatian dan meninggalkan kesan yang mendalam ya. Jadi lagu yang membawa kita pada pesona seseorang yang begitu mengikat. Oke, yang pasti kita tinggalkan saja. Kali ini tidak kalah menarik juga, kelompok band ini memang banyak sekali fansnya. Kalau sudah band ini manggung, para slankers pasti akan hadir, tidak akan mau tertinggal dengan konser mereka. Slank dengan Virus untuk Anda semua.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara.

0: Bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras. Sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.
2: Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang bagaimana kita bisa mengatur hati kita, menjaga diri kita untuk senantiasa membenci perbuatan dosa dan maksiat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a 'uqubatal usati rada'an lil mufsidin wa salahan lil khalqi ajmain wa kafaratan lit taghin al mu'tadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin afdalin nabiyyin wa qabidil muslihin sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau kita sudah melaksanakan amal ibadah, begitu banyak amal ibadah kita lakukan puasa Ramadan, Allah keluarkan kita dari dosa-dosa kita seperti bayi baru lahir. Haji dan berumrah juga seperti itu. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Man hajjalillah falam yarfuth walam yafsuk raja'aka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji kepada Allah tapi dia tidak melakukan rafas, fusuk, dan juga tidak jidal pastinya, maka dia akan kembali seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari. Bayangkan kalau kita melakukan amal-amal ibadah alternatif seperti ini, kita berhaji, tidak berdosa, Allah hapuskan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita mau hati kita bersih dari bibit-bibit dosa. Dan ini kita harapkan tidak akan terulang lagi dosa yang telah terhapus tadi. Karena kita sudah membenci perbuatan dosa dan kita tanamkan ini dalam diri kita. Bagaimana caranya agar kita bisa membenci dosa dan kemaksiatan? Yang pertama kita harus yakinkan bahwa membenci kemaksiatan adalah konsekuensi dari iman. Kalau kita mengakui diri kita beriman, maka sudah barang tentu ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, saat beliau bertanya kepada Abu Dzar, apakah ikatan iman yang paling kuat wahai Abu Dzar? Abu Dzar menjawab, Allah wa rasulul a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, authaqu ural imanil al muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah, permusuhan karena Allah, cinta karena Allah, dan juga benci karena Allah. Ini ditekankan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tabrani. Artinya kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci yang dibenci oleh Allah, dan maksiat pun gitu. Karena Allah membenci maksiat, maka sudah barang tentu kita pun harus membenci kemaksiatan. Kenapa kita harus membenci kemaksiatan? Dan bagaimana cara membencinya? Dengan menyadari bahwa ada dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Menyadari ada dosa dan maksiat yang memberikan dampak negatif, dampak buruk dan fatal dari baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, moral maupun mental dan fisik kita. Jadi bayangkan bagaimana 70 dampak buruk diakibatkan oleh dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ibnu Qayyim menjelaskan kemaksiatan memiliki berbagai dampak buruk serta sangat tercela dan membahayakan jiwa dan raga kita. Kita maksiat, jiwa kita, tubuh kita juga akan bahaya. Dan mungkin kita tidak tahu semua dampak buruknya kecuali Allah. Di antara dampak buruk yang terjadi itu terjadi kerusakan di air, bumi, udara, tanam-tanaman, buah-buahan, kemiskinan, dan bencana. Karena tadi kemaksiatan kita lakukan. Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, laut, karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah memberitahukan kepada kamu akibat perbuatan kamu. Di Ar-Rum 41 kita lihat begitu banyak bencana yang terjadi karena ulah kemaksiatan kita. Kalau kita tahu bahwa kemaksiatan kita akan membawa efek dan dampak yang buruk, maka sudah barang tentu kita harus menyadari dan membatasi diri untuk melakukan kemaksiatan, dan pastinya membenci kemaksiatan ini sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya, kalau kita mengakui bahwa kita membenci kemaksiatan, kita harus mengekspresikan kebencian dalam sikap dan tindakan. Bagaimana sikap dan tindakan kita untuk memandang hina semua perbuatan buruk dan maksiat yang terjadi? Kalau kita tahu ada efek dan konsekuensi dari kemaksiatan yang terjadi, maka kita tahu bagaimana orang harusnya suka untuk meninggalkan tempat kemaksiatan. Sikap dan tindakan untuk mengekspresikan kebencian kita terhadap kemaksiatan tersebut, inilah bagaimana semangat kita berkobar-kobar untuk meninggalkan kemaksiatan. Dulu Rasulullah SAW pernah dituturkan oleh Aisyah, masu'ilah Rasulullah SAW syai'an qattu famana'ahu illa ayyakuna ma'thaman fa'innahu kana ab'adan nasi minhu. Rasulullah itu tidak pernah diminta sesuatu apapun lalu beliau menolaknya, kecuali itu adalah perbuatan dosa. Maka sungguh beliau adalah orang yang paling benci kepada perbuatan dosa, baik itu tempatnya juga. Hadis riwayat Tabrani. Jadi Rasulullah benci sekali kepada kemaksiatan dan juga tempat kemaksiatan. Makanya tugas kita hari ini adalah bagaimana untuk mengajak keluarga kita, seperti tadi Aisyah, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, untuk membenci kemaksiatan. Kita jelaskan bagaimana faktor yang terjadi, bahaya dan bencana yang terjadi akibat kemaksiatan kepada Allah. Bagaimana menghindari, yang menghilangkan faktor-faktor mengantar kepada kemaksiatan, dan seruan menghadapi bagaimana kemaksiatan yang akan mungkin terjadi. Kalau kita sudah tahu ini, kita bisa jelaskan dan menjadi sebuah komunitas. Bagaimana kaum mukmin membatasi diri, membentengi diri daripada kemaksiatan, sehingga tetangga kita, teman kita, keluarga kita, semuanya kompak, bersatu padu membenci yang namanya kemaksiatan. Karena semua kita sudah tahu efek buruk daripada kemaksiatan. Kaum mukminin itu mempunyai ghirah, mempunyai kecemburuan. Kalau orang-orang sudah menjauhi kemaksiatan, maka yang lain juga akan serta-merta menjauhi kemaksiatan. Mereka tidak akan membiarkan kemaksiatan itu terjadi di sekitar, di sekeliling mereka. Apabila kita tahu di situ tempat kemaksiatan, maka kita akan menjauhinya. Sa'ad bin Ubadah pernah berkata, seandainya aku melihat seorang lelaki tidur bersama istriku, maka aku akan menebasnya dengan pedang tanpa ampun. Kalau saya lihat ada orang tidur sama istriku, kutak dengan pedang, bahasa Aceh. Artinya, begitu marahnya, begitu cemburunya kalau ada seorang laki-laki yang tidur dengan istri kita. Makanya hari ini kecemburuan itu juga, kata Rasulullah, yang harus kita jaga, yang harus kita bina. Apa kata Rasulullah? Atak jabuna min ghairati sa'adin li'ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Apakah kalian heran terhadap cemburunya Sa'ad? Sa'ad itu cemburu kalau ada orang yang tidur sama istrinya. Kamu heran gak? Kamu bingung gak? Kamu kira-kira kepikiran gak kenapa ghirah itu begitu cemburu kalau ada orang yang mau tidur dengan istrinya? Maka aku lebih besar ghirahnya daripada dia. Aku lebih cemburu, kata Rasulullah, daripada Sa'ad. Bahkan Allah itu lebih besar ghirahnya daripada aku. Makanya kita harapkan, kita tahu Allah itu cemburu. Dalam hadis riwayat Bukhari ini, kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang udah Allah larang, Allah itu paling marah kalau sudah dilarang tapi tetap dilakukan. Makanya Kalau Allah bisa punya rasa cemburu seperti itu, kita pun harus cemburu. Artinya jangan sampai melakukan kemaksiatan dan kita membenci, kita ajak komunitas kita, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk semuanya kompak bersatu padu membenci kemaksiatan. Kalau kita mencintai ketaatan dan termasuk orang yang menunaikan ketaatan, maka hari ini kita tambah lagi agar kita termasuk orang yang membenci kemaksiatan. Kita membentengi diri keluarga kita. Jangan sampai berpartisipasi dalam dosa dan kemaksiatan. Kalaupun kita tidak mampu mencegahnya langsung, tapi dengan membentengi diri, kita berdoa kepada Allah agar Allah juga menjaga masyarakat kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, kota kita, provinsi kita, agar Allah jauhi dari berbagai bentuk kemaksiatan. Karena ini akan membentengi kita dari kemurkaan Allah. Kita berharap semoga negeri yang kita diami, kita tempati sekarang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah ampuni karena kita sudah benci dengan yang namanya kemaksiatan. Ini saja yang dapat Ustaz Gunawan sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk menjauhi kemaksiatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancar luaskan dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpo Tengah Lok Semawe. Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: tentunya pekerjaan kita banyak, tapi munculkan rasa senang, rasa bahagia saat teman-teman mengerjakannya.
1: Lakukan evaluasi dan susun anggaran pendapatan dan belanja gantung perubahan tahun 2026 agar program-program kedaruratan.
2: Dari 1.804 pasang pernikahan di tahun 2024, kalau nggak silap saya 515 itu perceraian.

Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Penanganan sampah di Kota Loksemawe. Pemko Loksemawe apresiasi kegiatan Creative Fest Day. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Yuna Ari.

Saudara, kita awali berita yang pertama. Kodim 0103 Aceh Utara melalui Koramil 27 Gerdong Pase Sabtu 10 Oktober 2026 terus memacu pembangunan jembatan Perintis yang menghubungkan akses vital perekonomian warga di Desa Krung Embang, Kecamatan Gerdong Pase, Kabupaten Aceh Utara. Jembatan gantung Perintis ini dirancang khusus untuk mempermudah masyarakat sekitar dalam mengangkut dan mengeluarkan hasil perkebunan. Pembangunan infrastruktur ini memiliki spesifikasi panjang 106 meter, lebar 1,2 meter, serta tinggi 3 meter. Adapun struktur pendukung berupa pangkal jembatan dibangun dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 3 meter. Capaian pengerjaan fisik telah memasuki progres 60%. Sejumlah tahapan krusial telah berhasil diselesaikan, di antaranya pengecoran pondasi jembatan pada tepi jauh maupun tepi dekat, perakitan besi gapura hingga penarikan tali seling utama. Babinsa Koramil 27 Gerdong Pase serta Eko Supriyono yang turun langsung mendampingi dan memantau pengerjaan di lapangan menyampaikan bahwa fokus pengerjaan difokuskan pada proses pengelasan material besi serta pemasangan papan lantai jembatan. Sinergi antara personil TNI dan pekerja di lapangan terus dipelihara agar pembangunan dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan aman digunakan oleh masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya, saudara. Penanganan sampah dan kebersihan di Kota Loksmawe dinilai masih mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut terlihat dari pelaksanaan

0: Kota tidak cukup hanya dengan mengandalkan kegiatan pengangkutan dan pembersihan sampah, tetapi juga harus didukung sarana dan prasarana yang memadai.
1: Pengelolaan sampah di Lukmawe. Jadi saya melihat kalau pengelolaan sampah atau kebersihan di Lukmawe ini naik turun ya, ada fluktuasinya keadaan lapangannya, bukan hanya pada sisi itu, juga pada sisi yang lain kita ya, soal kelengkapan infrastruktur ya, kendaraan serta kesejahteraan.
0: Dahlan juga menambahkan ketersediaan kendaraan operasional menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang kelancaran pengangkutan sampah di lingkungan permukiman hingga ke tempat pembuangan. Di sisi lain, kesejahteraan para petugas kebersihan juga perlu mendapat perhatian, sebab mereka merupakan bagian penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkotaan. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta perhatian terhadap kesejahteraan petugas, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Penumpukan sampah saat musim penghujan berpotensi menyumbat drainase dan memicu banjir. Terkait hal tersebut, reporter RRI Lhokseumawe Anita Diana mewawancarai Kabid P2LH Zulfikar Syarif SE MSM. Bagaimana upaya penanganan sampah di Kota Lhokseumawe? Silakan Diana.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, penumpukan sampah saat musim penghujan berpotensi menyumbat drainase dan memicu banjir. Saat ini saya akan coba mewawancarai Kabid P2LH Zulfikar Syarif SE MSM terkait kendala dan upaya penanganan sampah di Kota Lhokseumawe. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Zulfikar Syarif.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi permasalahan sampah di Kota Lhokseumawe saat menghadapi musim penghujan dan apa dampaknya terhadap lingkungan serta potensi terjadinya banjir?
3: Baik, sebelumnya disclaimer dulu bahwa sejak Jumat kemarin saya tidak lagi menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe karena sudah ada Kepala Dinas definitif yaitu Bapak Bukhari ya. Saat ini saya sebagai Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup. Baik, saya informasikan terkait dengan pertanyaan RRI yang pertama. Baik, kondisi sampah saat ini di Kota Lhokseumawe memang alhamdulillah sudah sedikit teratasi ya. Namun perlu juga kita waspadai karena masih ada sampah-sampah yang secara tidak langsung nih karena membuang sampah sembarangan, terutama terkait dengan botol-botol plastik, plastik kresek dan sebagainya yang di jalanan itu berpotensi masuk ke dalam saluran, maka ini akan sangat berbahaya dan menjadi ancaman serius nanti di musim penghujan. Kita tahu ini sudah memasuki musim penghujan karena plastik-plastik itu akan menyumbat saluran sehingga aliran air itu tidak lancar, nah, terutama untuk saluran-saluran yang tertutup ini kan agak berbahaya, agak susah untuk dibersihkan. Dan seperti kondisi kemarin itu ternyata setelah pembongkaran beberapa kios-kios liar yang dibangun di atas parit atau saluran itu di bawahnya itu kan bertahun-tahun ada tumpukan sampah seperti yang terlihat di Pasar Impres. Nah, ini sangat berbahaya karena itu sudah menimbun saluran air utama yang pada akhirnya ini akan menghambat air masuk. Maka jangan heran kalau pas sedikit aja hujan itu di Pajak Impres airnya langsung tergenang karena memang nggak tahu dia mau nyerap kemana. Setelah kios itu dibongkar akan terlihat banyak sekali sampah dan kita coba bersihkan. Kalau ini sepanjang saluran itu

0: Persis seperti ini, insya Allah paling tidak kita bisa mengantisipasi genangan air yang seperti biasanya akan lebih sedikit ya, dan mudah-mudahan nggak akan tergenang karena langsung mengalir begitu.
1: Lalu apa saja kendala yang pernah dihadapi pemerintah dalam menangani penumpukan sampah, terutama di saluran drainase dan kawasan rawan genangan saat musim hujan?
0: Kendala kita yang kita hadapi saat ini adalah belum samanya persepsi sekelompok masyarakat kita, nggak semuanya, sekelompok masyarakat kita terkait dengan tanggung jawab terhadap kita sebagai penghasil sampah itu. Kalau untuk yang ditumpuk di tempat pembuangan sampah ilegal, maksudnya ilegal itu kan tidak resmi ya, asal tumpuk di pinggir jalan atau ada lapangan-lapangan kosong, insya Allah itu mudah kita atasi, tinggal kita bawa truk atau aram roll, masukkan, bawa ke TPA, selesai. Yang jadi masalah ini kan sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan atau di dekat saluran-saluran. Kalau udah masuk ke saluran, kita lihat sekarang ini misalnya di depan rumah ada saluran, ada sampah-sampah plastik, itu tidak dibersihkan secara mandiri oleh pemilik rumah atau di tingkat desa, maka ini yang berbahaya sekali. Gak mungkin itu bisa kita jangkau semua. Kalau itu dilakukan, nah insya Allah ini aman terhadap musim hujan. Karena memang masalahnya di situ, saluran yang tersumbat, maka air yang berlebih ini kan tidak bisa ditampung, pada akhirnya akan meluap ke jalan dan menyebabkan banjir. Kan? Gitu.
1: Terakhir, apa langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi persoalan sampah serta mencegah banjir selama musim penghujan di Kota Lhokseumawe?
0: Langkah konkret yang kita ambil yang pertama, kita coba membersihkan apa yang bisa kita jangkau. Dia semaksimal mungkin dengan segala sumber daya yang ada, ya, truk, pekerja lapangan, dan semua sumber daya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kita kerahkan untuk bisa mencoba meminimalisir ya serakan sampah di terutama di dekat-dekat saluran. Namun ini kan terbatas, tenaga kerja kita terbatas, fasilitas kita terbatas, operasional kita terbatas. Maka perlulah kerjasama itu dengan berbagai pihak termasuk aparatur desa, terutama masyarakatnya dulu. Ya, paling tidak untuk 3 bulan ini kita sama-samalah untuk berkonsentrasi, berupaya untuk mengatasi banjir itu dengan mengelola sampah di rumah kita sendiri. Kalau di depan rumah warga, rumah Anda itu ada selokan atau saluran atau drainase gitu, kalau memang ada tumpukan plastik di dalamnya, dibersihkan aja pelan-pelan, jadi nggak numpuk, dia nggak menyumbat. Kalaupun nggak sempat membersihkan atau melakukan normalisasi, ya paling tidak jangan ada tambahan tumpukan sampah, terutama di sekarang kan model saluran kita kan tertutup ya. Nah ini yang berbahaya, kita nggak tahu di sana sedimentasinya sudah sangat tinggi. Demikian saya sampaikan Diana, kalau memang ada masyarakat yang mengeluh ini saya mau buang kemana sampahnya gitu, nggak ada tempat buang sampah di desa. Ya, ada TPS kita kalau di Banda Sakti ya, TPS kita di Tepuk Tengah, buang aja ke sana, itu udah pasti diangkut. Kalau memang juga nggak tahu buang kemana, ya jangan di jalan atau dekat saluran, saluran air itu berbahaya sekali. Jadi buang aja ke Pasar Impres. Nah, Pasar Impres itu tapi ini terbatas sebenarnya hanya untuk warga pedagang di situ. Kalau terpaksa nih ya, kalau terpaksa maka buanglah di Pajak Impres, tapi pada jam tertentu antara jam 14 atau jam 2 siang sampai dengan jam 16. Nah saat itu ada bin kontainer yang mengangkut sampah, tempatkan di situ, buang ke dalam bin, jangan asal lempar sambil jalan, tinggal tendang, jangan begitu. Kerjasamanya Anda tinggal berhenti sebentar, berhentikan sepeda motornya, lalu sampahnya dibuang ke dalam bin kontainer. Ini sampah rumah tangga ya, bukan sampah usaha ya, yeah. Oke, Diana, terima kasih.
1: Demikian wawancara singkat saya bersama Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup P2LH, Julpikar Sarif. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
3: Pendengar, pemerintah kota Lok Semawe apresiasi kegiatan Creative Fest Day yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia BSI area Lok Semawe dengan Radio Republik Indonesia RRI Lok Semawe. Hal itu diungkapkan Sekda Lok Semawe A. Haris Esos. Berikut Nasrullah melaporkan.
4: Sekretaris Daerah Sekda Pemerintah Kota Lok Semawe A. Haris Esos kemarin pagi secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan Creative First Day yang diselenggarakan oleh Bank Syariah Indonesia BSI area Lok Semawe dengan Radio Republik Indonesia RRI Lok Semawe di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe, Minggu 11 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kegiatan tersebut karena dinilai penting menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi, membangun kolaborasi, dan membangun berbagai gagasan positif untuk kemajuan daerah. Menurutnya, atas nama pemerintah Kota Lok Semawe menyampaikan apresiasi kegiatan Creative First Day yang mengusung tema ruang kreatif, ruang kolaborasi, ruang inspirasi masyarakat Kota Lok Semawe.
5: Kita menyampaikan atas nama pemerintah Kota Lok Semawe menyampaikan apresiasi yang tertinggi kepada Bank Syariah Indonesia area Lok Semawe dan Radio Republik Indonesia Lok Semawe atas terselenggaranya kegiatan Creative First Day 2026 yang mengusung tema ruang kreatif, ruang kolaborasi, ruang inspirasi masyarakat Kota Lok Semawe. Tema ini mencerminkan pentingnya menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi, membangun kolaborasi, dan membangun berbagai gagasan positif bagi kemajuan daerah.
4: Selain itu ditambahkan, kehadiran ruang publik yang sehat, produktif, dan inklusif sangat penting untuk mendorong tumbuhnya aktivitas positif di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Di sisi lain menyadari bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Untuk itu, kegiatan ini perlu didukung dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, terlebih akan berlangsung secara rutin sebulan sekali di setiap minggu kedua. Sementara itu, dalam kegiatan Creative First Day kemarin diisi dengan berbagai kegiatan seperti senam sehat, cek kesehatan gratis, live musik bersama Alia Zafira, juara satu putri bintang radio tingkat Korwil 17 Aceh, Sandi Afriza, juara satu bintang radio tingkat Satker RRI Lok Semawe, dan penampilan band Lat Kova, serta dimeriahkan dengan kuis berhadiah. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Creative Fest Day, BSI, dan RRI mendorong UMKM serta menghidupkan kembali Car Free Day Lok Semawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kota Lok Semawe A. Haris mengapresiasi Creative Fest Day hasil kolaborasi Bank Syariah Indonesia BSI dan RRI Lok Semawe. Kegiatan ini dinilai menjadi wadah kreativitas masyarakat, pengembangan UMKM, olahraga, dan hiburan. A. Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sekaligus mendorong pelaku usaha dan sponsor bergabung dalam kolaborasi serupa.
6: Saya pribadi sangat senang ya, artinya ada kreativitas yang baik olahraga dan lain-lain kegiatan hiburan dan ini itu yang merupakan event baru bagi kita Lok Semawe yang bagi masyarakat juga bisa hadir di sini di samping olahraganya ada UMKM-nya belanjanya dan juga ada hiburannya. Jadi kami sangat menyambut baik terutama dari pemerintah Kota Lok Semawe.
1: Sementara itu, Area Manager BSI Area Lok Semawe Toto Sudiarto mengatakan Creative Fest Day direncanakan berlangsung setiap bulan pada minggu kedua. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali Car Free Day di Lok Semawe dan memeriahkan Ahad Festival di depan Islamic Center kemarin.
7: Ya, insya Allah sih acara Creative Fest Day ini akan kita adakan setiap bulan. Setiap bulan di minggu kedua di hari Minggu. Ini memang kita adakan tadinya untuk membayangi acara Car Free Day, acara Car Free Day supaya Car Free Day di Kota Lok Semawe ini aktif kembali terus kemudian bisa memeriahkan lagi acara Ahad Festival di depan Islamic Center ini. Jadi kita harapkan masyarakat kalau berkenan ingin join atau instansi ataupun tenan lain yang ingin join dengan kami, kami persilahkan.
1: Totok menyebutkan, masyarakat dan pelaku UMKM dapat bergabung secara gratis. BSI juga mendorong penggunaan QRIS untuk transaksi non-tunai, serta membuka peluang layanan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Kimia Farma dan pembiayaan kendaraan melalui Mandiri Utama Finance. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semangat persaudaraan dan sportivitas mewarnai pertandingan persahabatan antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan ini mempertemukan jajaran kedua kantor dalam 4 cabang olahraga, yaitu mini soccer, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Saiful Bahri, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, Haji Salamina, turut hadir bersama jajaran masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, Saiful Bahri menegaskan bahwa hubungan kedua kantor bukan sekedar hubungan antar lembaga, melainkan juga ikatan kekeluargaan yang harus terus dipelihara. Ia mengibaratkan Kemenag Aceh Timur dan Kemenag Aceh Tamiang seperti abang dan adik yang memiliki hubungan persaudaraan erat. Sementara itu, Haji Salamina mengapresiasi sambutan yang diberikan oleh jajaran Kemenag Aceh Timur. Ia menyampaikan terima kasih atas penerimaan yang hangat dan berharap pertemuan tersebut semakin memperkuat hubungan baik antara kedua kantor. Menurutnya, lebih dari sekedar aktivitas olahraga, pertemuan ini menjadi ruang untuk membangun komunikasi, menumbuhkan solidaritas, dan memperkuat hubungan antara sesama aparatur Kementerian Agama. Nilai sportivitas, saling menghargai, dan kebersamaan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
3: Berita yang terakhir, Polres Lok Semawe Sabtu malam kemarin melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD berupa razia kendaraan di depan Mapolres Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, Gampung Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 11 Oktober pukul 00 merupakan bagian dari operasi Sarang Narkoba 2026. Razia ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan dan memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Lok Semawe. Pelaksanaan kegiatan razia dipimpin Wakapolres Lok Semawe, Kompol Is Wahyudi, dan diperkuat puluhan personil gabungan dari Satuan Fungsi Polres Lok Semawe. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda 4 yang melintas guna mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, sekaligus mencegah kemungkinan adanya barang berbahaya lainnya seperti senjata tajam dan senjata api. Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Ahzan melalui Kasih Humas Ibtu Ridwan mengatakan bahwa pelaksanaan operasi Sarang Narkoba 2026 merupakan bentuk komitmen Polres Lok Semawe dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika secara berkelanjutan. Razia ini berupaya mempersempit ruang gerak pelaku peredaran narkotika sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap potensi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan pelaku penyalahgunaan narkotika maupun barang bukti narkotika. Temuan terkait senjata tajam, senjata api, dan sasaran pemeriksaan kendaraan juga nihil. Melalui operasi Sarang Narkoba 2026, Polres Lok Semawe berharap upaya pengawasan dan pencegahan dapat semakin optimal sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga dengan baik. Pendengar, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok, di @RRI Loksemawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Senin, 12 Oktober 2026. Saya Yuna Ari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sampai. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bung

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Pemahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
2: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan